kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Kumpulan Era Haruskah Kita Berpisah dan juga Sendu di Hatiku, Rindu di Jiwamu. Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam hari Jumaat untuk anda semua, rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan seketika saja lagi, lebih kurang dalam 8.30 minit pagi, kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM menerusi diari sana sini. Jangan lupa untuk terus kirimkan respon pagi anda berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Apakah sambutan aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah di tempat anda, dan apa perkara ataupun aktiviti wajib kamu lakukan setiap kali 31 Ogos. Baiklah, kita berhubung dahulu dengan Temberang dari Mimi Fly, setia bersama dengan kami Rentak Pagi.

0: Baik, kita bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah untuk perkongsian dalam dari sana sini. Kita ada 1J di Tawau FM. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ikhlas dan juga assalamualaikum kepada Rafiq. Apa khabar?
2: Waalaikumsalam 1J. Khabar baik, alhamdulillah.
0: Ya, 1J sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat, syukur.
0: Alhamdulillah. Okey. Kita ada Atika di Keningau FM. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi juga Ikhlas dan juga selamat pagi Rafiq.
2: Selamat pagi Atika. Soal sarapan ke belum?
3: Alhamdulillah belum lagi.
0: Rafiq mau belanja tu.
1: Sangka sudah
2: jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Maznan, Uncle Totong di Sandakan FM. Selamat pagi, apa kabar?
4: Pagi, sehat. IR okay, IR okay.
0: Kami sentiasa emergency, very good.
2: Hari ini belum lagi emergency sangat. Standby saja, on standby.
4: Syukurlah kalau begitu.
0: Okeylah, pagi ini kita mulakan dengan Atika di Keningau FM. Silakan.
3: Baiklah, terima kasih Rafiq dan juga Ikhlas dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk diary sana sini untuk hari ini dan juga untuk edisi hujung minggu nanti. Baiklah, saya mulakan untuk edisi hari ini 28 Ogos 2026. Sekarang ini sedang berlangsung Karnival Alam Sukan Rakyat di Dewan SLDB Dalit Ghana. Baiklah, itu untuk perkongsian hari ini. Untuk edisi hujung minggu pula 29 Ogos 2026, iaitu hari Sabtu, ada beberapa program yang akan diadakan. Program yang pertama, Majlis Perasmian Penutup Karnival Alam Sekitar 2026 Sabah akan diadakan di Dewan Dalit Ghana, Dalit Suk, bermula pukul 10 pagi. Dan juga untuk program yang kedua, Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Darah sempena Bulan Kebangsaan 2026 di Dewan Tan Sri Sufian Koroh, IPG Kampus Keningau, bermula pukul 1:30 hari sehinggalah 7 malam. Orang ramai yang berada berhampiran kawasan berkenaan di Pelawa untuk bagi menyokong penuh kempen berkenaan. Baiklah, itu sahaja info untuk dari sana sini dari Kening FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita yang handsome lagi berkaya, 1J di Tawau FM. Silakan 1J.
1: Wow, terima kasih Tika di Keningau yang sangat-sangat ceria pagi ini. Okay? Baik, untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau, kita akan mulakan dengan perkongsian kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4 petang. Dan untuk kempen hujung minggu pula ada satu kempen khas, ya, kempen Derma Darah khas di salah sebuah pasaraya di Jalan Kubota Tawau. Dan kempen Derma Darah ini merupakan anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Persatuan Kebajikan Hogu Negeri Sabah, yang akan diadakan selama 2 hari iaitu 29 dan 30 Ogos 2026, bermula 11 pagi hingga 5 petang. Seterusnya adalah perkongsian berkenaan dengan ceramah khas Maulidur Rasul Masjid Nurul Taqwa Kampung Jawa Lanut untuk hari ini 28 Ogos 2026 bersama dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazran bin Arba'a, Mudir Muhatafiz Darul Ifta' wal Isnad Sempurna, dengan tajuk ceramahnya Rasulullah Idola Terbaik, bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kursus asas Ketua Pelatun Kor Kadet Polis Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, yang mana masih lagi berlangsung untuk hari ini, hari yang ketiga, dan akan berakhir esok, hari yang terakhir, hari keempat, 29 Ogos 2026, diadakan di SMK ataupun Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih. Itu dia sedikit perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan abang kita, abang kita yang paling senior di Sandakan. Silakan Maznan.
4: Paling senior lah, betul. Okey, dari sana kan ada dua catatan yang ingin dikongsikan, kedua-duanya akan berlangsung pada hari esok. Dan program pertama yang ingin dikongsikan berkaitan program outreach agensi kerajaan bersama komuniti setempat Dun Sekong dan Karamunting, yang mana akan berlangsung di Dewan PPR Batu Sapi Sandakan. Dan program akan dirasmikan oleh pengarah UPPM Sabah, Dato' Awang Kadintang. Program outreach ini melibatkan 15 agensi kerajaan termasuk pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sandakan, Pusat Zakat, KWSP, MCMC, Perkeso, SMJ, Baitul Mal, KPDN, LKIM, Jabatan Pertanian dan juga unit IKST, Majlis Perbadanan Sandakan. Jadi sumbangan itu kepada masyarakat dari Dun Sekong dan Keramuting dijemput hadir untuk ramai-ramai ke program berkenaan. Itu satu. Dan satu lagi program yang akan berlangsung di Kinabatangan di mana Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Bahagian Sanakan akan mengadakan program Gema Merdeka Harmoni Perpaduan peringkat kawasan rukun tetangga daerah Kinabatangan di pusat rukun tetangga Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan dan akan dirasmikan oleh Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Ahli Parlimen Kinabatangan. Program bermula dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Jadi itu yang dapat dikongsikan hari ini dari Sanakan. Kita terus bersama dengan rakan kita IR. Silakan IR.
0: Baik, terima kasih Uncle Totong. Okay, kita perkongsian untuk Sabah FM bermulanya pada pukul 11.15 nanti akan diadakan satu temu bual di Konti Sabah FM mengenai program reintegrasi penghuni industri PRPI Together in Synergy United in Excellence bersama penguasa penjara iaitu John Bin Kindasan, Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran Sabah.
2: Baik, dan pukul 11 pula nanti akan berlangsungnya majlis tahlil, doa kesyukuran dan surat hajat sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah tahun 2026 dihadiri oleh Yang Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah di Masjid Negeri pukul 11 pagi nanti dan malam nanti pukul 7.30. Perlawanan Liga Super 2026-2027 Sabah FC akan menentang Penang FC di Likas Stadium Likas Kota Kinabalu semestinya malam ini.
0: Ya, tiga perkongsian daripada kami. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
4: Terima kasih juga.
2: Terima kasih kembali. Abang Wan J yang penuh dedikasi di Tau FM.
4: Ini jumpa hari Selasa kan? Diari jumpa hari Selasa.
0: Boleh je kita jumpa 31 itu.
2: Kita akan bersua pada hari
4: Selamat bekerja kepada sesiapa yang bekerja lah.
2: Radio. Okay, apapun terima kasih sekali lagi Mas Nan di Sandakan FM dan Atika.
4: Baik.
2: Okay, selamat bertugas semuanya.
1: Selamat bertugas. Bye.

0: Ya, 6:11 pagi kita sama-sama bersama di Rentak Pagi ni Wan J, ya. 8:50 minit pagi menghampiri 9 pagi seperti biasa. 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dan jam yang terakhir kita akan bacakan respon-respon pendengar-pendengar kita yang dihantarkan di Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita. Mana rakan-rakan kita ni, ya? Jadi hadirkan anda diri
1: di mana,
0: anda.
1: Di mana?
0: Ya. Di mana? Aktiviti anda lah malam sambutan hari kemerdekaan tu kan, apa
1: hari kebangsaan
0: dan
1: juga hari Sabah. Betul. 31 Ogos kan.
0: Betul.
1: Setiap kali 31 Ogos apa aktiviti kamu?
0: Ya, kalau tahu ni meriah dengan sambutan.
1: Meriah kan? Habis tu paling ni Zah, kalau tak malam tahun baru, malam 31 Ogos tu memang habis sayap.
0: Situlah berkumpulnya kan. Betul, itulah fenomena.
1: Fenomena memang. Kalau kalau malam-malam raya memang habis ayam lah.
0: Betul.
1: Ayam biasa kan. Tapi kalau malam 31 atau malam tahun baru,
0: sayapnya
1: yang habis.
0: Iya. Jadi kamu kongsikan kepada kami.
1: Iya.
0: Jangan malu-malu. Kan?
1: Lepas tu dia dialek, Zah, jangan lupa.
0: Iya.
1: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka.
0: Baca, Wan.
1: Yalah, bacalah tu.
0: Oh, macam menyanyi.
1: Bukanlah. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka. Nah.
0: Oh, okey. Jadi itu ayatnya. Jadi alihkan ke dalam dialek anda, ya.
1: Betul.
0: Jadi kita bangga sebenarnya untuk menjadi warga
1: negara
0: Malaysia ini. Seperti lagu ini.
1: Kita nak merdeka.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat!

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berikut kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noor, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Geosens Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitud turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Kemerdekaan bukan mudah diraih. Ia lahir daripada perjuangan generasi terdahulu yang memilih untuk bersatu, mempertahankan hak dan membina sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Bukan mudah juga untuk memastikan kemerdekaan itu terus utuh dalam genggaman kita. 69 tahun kemerdekaan bukan sekadar catatan sejarah tetapi warisan tidak ternilai yang menuntut semangat, jati diri dan rasa tanggungjawab. Namun, warisan tidak bermakna jika sekadar dikenang setiap kali tibanya 31 Ogos. Persoalannya siapa pula pejuang kemerdekaan hari ini? Kita mungkin tidak lagi berdepan penjajahan seperti generasi terdahulu. Tetapi negara merdeka tetap boleh dilemahkan dari dalam apabila perpaduan dipertaruhkan, undang-undang dipandang ringan dan kepentingan kelompok mengatasi kepentingan bersama. Sebab itu, Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara mesti terus menjadi paksi kehidupan bernegara. Rukun Negara bukan sekadar 5 prinsip yang dihafal atau dilafazkan dalam majlis rasmi. Ia mengajar kita menghormati raja dan negara, menjunjung perlembagaan, mendaulatkan undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Cabaran terhadap nilai ini boleh kita lihat melalui perkara yang kelihatan kecil tetapi sebenarnya membawa makna besar. Lihat sahaja Jalur Gemilang. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, isu bendera negara dipasang secara terbalik sering mencuri perhatian. Terbaru di Johor, 3 kes dilaporkan dengan 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Sebuah premis perindustrian di Kulai turut ditutup sementara selepas didapati memasang Jalur Gemilang secara terbalik. Bagi sesetengah pihak, mungkin ia sekadar kesilapan memasang bendera. Tetapi Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai kain. Ia lambang kedaulatan, identiti dan maruah sebuah negara. Dalam masa yang sama, jangan setiap kesilapan terus dihukum dengan andaian. Ada yang mungkin disengajakan, namun ada juga yang berpunca daripada kekhilafan atau ketidaktahuan. Sebab itu, pendidikan kenegaraan perlu berjalan seiring dengan penguatkuasaan. Perjuangan kita hari ini mungkin tidak memerlukan senjata tetapi menuntut sesuatu yang tidak kurang penting, iaitu menjaga perpaduan. Malaysia dibina oleh rakyat yang berbeza kaum, agama, budaya dan pandangan. Kekuatan kita bukan pada keseragaman tapi keupayaan untuk hidup bersama dalam perbezaan. Kita boleh berbeza pandangan tetapi apabila menyentuh soal kedaulatan negara, perlembagaan, keselamatan dan perpaduan, kepentingan Malaysia mesti diletakkan di hadapan. Begitu juga dengan undang-undang. Sikap undang-undang hanya penting apabila menguntungkan kita, perlu diperbetulkan. Bila orang yang kita sokong dikenakan tindakan, kita persoalkan. Bila orang yang kita tidak suka dikenakan tindakan, disambut sorakan. Undang-undang tidak seharusnya dihormati berdasarkan siapa yang dikenakan tindakan, tetapi kerana ia menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Begitu juga hak kebebasan bersuara. Kebebasan bukan lesen untuk memfitnah, menghasut atau membakar kebencian. Kita perlu menjaga sensitiviti 3R, raja, agama dan kaum, bukan untuk menyekat perbezaan pandangan tetapi memastikan perbezaan tidak dieksploitasi sehingga menggugat keharmonian negara. Dan disinilah tanggungjawab kita kepada generasi muda. Kita tidak boleh hanya mengharapkan mereka menghafal tarikh 31 Ogos, mengenali tokoh kemerdekaan atau menyanyikan lagu patriotik. Mereka perlu memahami mengapa perlembagaan dihormati, mengapa rukun negara diwujudkan dan mengapa perpaduan menjadi asas kepada masa depan Malaysia.
Jadi siapa pejuang kemerdekaan hari ini? Bukan hanya anggota keselamatan, bukan hanya pemimpin, bukan hanya tokoh sejarah. Setiap rakyat yang menghormati perlembagaan, menjunjung rukun negara, mematuhi undang-undang, meraihkan perbezaan, menjaga perpaduan dan menolak perkara yang boleh melemahkan negara, dialah pejuang kemerdekaan hari ini. Kemerdekaan yang diwarisi bukan sekadar sejarah untuk dikenang tetapi amanah untuk diteruskan. Generasi terdahulu telah menyalakan obor perjuangan, kini obor itu berada di tangan kita. Persoalannya, apakah kita sekadar mahu menikmati cahaya kemerdekaan atau bersedia memastikan nyalanya tidak pernah padam untuk generasi akan datang? Kerana kemerdekaan yang diwarisi adalah amanah hari ini dan masa depan yang kita tinggalkan adalah ukuran perjuangan yang kita pasakkan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: Isnin hingga Jumaat.
1: Yang anda pagi tahu FM pilihan anda 9.29 minit pagi. Assalamualaikum. Hai, hai. Selamat pagi rakan-rakan kita semua. Di mana sajalah ya, di sebahagian Sandakan kan.
2: Betul. Wan?
1: Di Felda Sahabat Lhadatu Kuna Sempurna Kalabakan, di seberang sana
2: Sebat. Pokoknya di mana-mana je lah kamu.
1: Kan kita FM, kan ya? Teman-teman bersama kami berdua di rentak pagi jam yang terakhir sudah.
2: Ya. Okey, ini respon daripada rakan pendengar kita jam ini. Nyalakan bacakanlah. Ada respon dari Sam Kromox.
1: Okey, Sam.
2: Selamat pagi guru katanya. Ya. Okey, memadakan laman lagi cuti. Jadi
1: nak
2: tahu.
1: Antikan guru.
2: Ay, bawas. Memadakan laman lagi cuti. Jadi nak tahu sebab selalunya plan yang tak dirancang yang jadi. Jadi belum ada plan lagi. Anak bulan ikut saja.
1: Ikut saja.
2: Ya, betul kan. Semua menjadi anak bulan kan.
1: Okey, lagi kita ada siapa?
2: Din.
1: Din.
2: Dia bagi respon lah.
1: Terima kasih,
2: Din. Dia bagi emoji.
1: Okey, Din.
2: Okey, kita love-love dulu. Kita love-love dulu.
1: Hadir bersama ya.
2: Okey. Jihad Bakar.
1: Assalamualaikum, Wan Jihad. Pagi ni di Simangun. Simpang. Di mana?
2: Mana?
1: Ni di Jihad Bakar ni Sandakan kan?
2: Dari Sandakan. Tugas
1: program katanya sampai dan sambutan 31 Ogos ni akibarkan jalur gemilang di sekeliling kampung dan menanamkan semangat patriotik kecintaan kepada negara Malaysia. Bumi tercinta.
2: Wow, terima kasih Jihad Bakar. Kita juga ada Sis Murni on the way ke Berumas. Ada perjumpaan dengan ibu bapa Tabika Kemas katanya. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Azah. Kalau Sis hari sambutan merdeka, pagi sambutan kami dulu-dulu choir ya. Bestnya ramai-ramai. Sekarang ni dah ada sudah. Okey, terima kasih Sis Murni. Di Facebook Zah, kita ada siapa Zah?
1: Kita ada Susu Tina. Assalamualaikum, selamat pagi DJ berdua. Selamat menyambut Hari Merdeka.
2: Baik, terima kasih Susu Tina. Ada Hamzah Zabar, assalamualaikum. Untuk respon pagi, cuti merdeka tunggu wish kerana hari lahirku, hari ulang tahun RTM Tawau. Hari Sabah, RTM Tawau untuk ulang tahun apa program yang ada.
1: Salam dari anak Perleh.
2: Dia tanya ulang tahun apa program yang ada.
1: Kita seperti biasalah kalau ulang tahun Tawau FM tu kita ada. Memang ada kan program lah kan. Dan kali ini kita ada rakaman
2: pantun sempena dengan Hari Malaysia nanti. Ada juga kita ada rakaman karaoke bersama dengan rakan-rakan kita. Jadi kita mau ajaklah kepada anda yang ingin bersama terus kita bersama dengan kami kan.
1: Karaoke lagu patriotik.
2: Betul.
1: Dan seperti biasalah potong-potong kek kan.
2: Potong kek lagi. Okey, Cik Din Zah. Ada dialek je.
1: Kita dengarkan Cik Din.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Din.
3: DJ Panji dan DJ Azah. Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum tidur. Ayu takah seluruh warga negara ramai-ramai menyambut ado merdeka. Merdeka. Sekian, terima kasih DJ Wan J dan DJ Azah. Salam Jumaat. Semoga dipermudahkan urusan DJ Wan J dan DJ Azah. Baiskon ya Adi. Baiskon akan. Terima kasih suang-suang.
1: Senang je ya.
2: Terima kasih suang-suang. Dia berubah ado tu dengan mari takah tu kita. Kan.
1: Okey, terima kasih. Itu dalam etnik tidur.
2: Okey, kita akan sambung lagi nanti untuk respon-respon dan juga apa ni? Dialek dari rakan-rakan kita.
1: Kita. Jadi yang belum respon tu terus hantarkan respon-respon anda. Ini dia bersama dengan Lesti.
2: Zapin Melayu. Terus dengan

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Tawau.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik.
3: Bisik.
5: Bisik. Selebriti.
6: Okey, hari ini kita mau kongsikan seorang penyanyi ya. Penyanyi, komposer hebat juga ya, Wan. Dan selalu
7: saya senyum-senyum lah sebab pernah bercerita-cerita sama dia kan.
6: Gitu, kan. Okay. Pernah hadir juga sebenarnya di Konti Tawau FM ni kan, Wan?
7: Betul, Konti Tawau FM. Lepas betul. Tu untuk pernah ke Tawau hari tu.
6: Sabar
7: Berselawat kan?
6: Ya, betul.
7: Si Wan JP pergi ambil dia.
6: Gitu, di airport ya, Wan?
7: Kan.
6: Okey, kali ini kita berkongsikan mengenai seorang penyanyi dan juga komposer Hafiz Hamidun.
7: Betul.
6: Ya? Yang mana dia ni sebenarnya, Wan, dia menegaskan dia lebih selesa dikenali dengan sebagai anak seni.
7: Mm-hmm.
6: Dan juga penggiat muzik tanpa perlu dibebani dengan gelaran keagamaan yang berat.
7: Betul. Hafiz yang kini berusia 42 tahun kata gelaran sedemikian datang bersama tanggungjawab serta bebanan yang sangat besar, terutamanya apabila melihat pelbagai kontroversi yang sering membabitkan personaliti Islamik sebelum ni.
6: Jadi sejarah jujurnya kata Hafiz Hamidun, dia tidak mahu orang panggilnya dengan gelaran-gelaran yang berat. Contohnya ustaz. Sebab saya bukan ustaz, saya bukan pendakwah, da'i ataupun imam muda, katanya.
7: Ya, katanya dia tahu benda ni datang dengan bebanan sangat berat. Dia kena pastikan apa yang dia buat ini tidak menyebabkan agama kita dipandang tidak elok.
6: Okay. Dan menyentuh mengenai cabaran membina kelompok peminat baru, pelantun lagu Janjiku itu turut mengakui bidang muzik berteraskan Islamik ini mempunyai pelbagai kekangan serta batas berbanding genre lain.
7: Betul. Bagaimanapun, Hafiz tetap berpegang kepada pendekatan realistik dalam kerjayanya dengan mengamalkan sikap terbuka untuk berkawan dan bekerjasama dengan sesiapa saja tanpa memilih bulu.
6: Semua bidang pun susah katanya ya. Cuma dalam bidang Islamik ni kita lagi susah sebab kita ada banyak kekangan. Kita ada banyak benda yang perlu kita jaga, batasan pergaulan kita juga ya. Tetapi padanya kena menjadi realistik lah, Wan. Berkawan dengan semua orang, dan kalau boleh semua orang dia mahu berkawan sebab untuk bekerjasama bersama-sama kan. Bekerja bersama-sama. Jadi kita fahamlah katanya matlamat kita.
7: Ya, katanya kalau tidak dapat banyak manfaat sekalipun, sekurang-kurangnya orang dapat sedikit manfaat daripada apa yang dibuatnya, itu yang dimahukannya. Dalam hari itu, Hafiz juga turut mendedahkan seribu depan dengan kecaman segelintir pihak, termasuk teguran orang berusia yang mempertikaikan imej casualnya yang kata tidak kenakan kopi ketika membawakan lagu berunsur ketuhanan.
6: Dan imej ini pun sebenarnya saya tidak mahu pun pakai macam tu, tapi nanti ada pula makcik-makcik kata kenapa pula dia tidak pakai kopi bila nasyid kena pakai kopi, tapi baginya tidak perlulah.
7: Ya, dia mau cuba keluarkan stereotip itu dan mungkin ada lain sedikit pilihan mereka. Hafiz Hamidun ni ada gaya sendiri dan cuba faham ya.
6: Katanya jadi dia pun cuba memahamilah kan, Wan. Dan dalam perkembangan lain, Hafiz tampil dengan album terbaru berjudul Salawat The Beloved.
7: Salawat The Beloved.
6: Ia mempunyai 10 lagu dan sudah dilancarkan bermula 21 Ogos lalu di semua platform. Salawat The Beloved. Salawat.
7: Itu dah kisah bisik selebriti kita berkedai dengan Hafiz Hamidun. Tapi dia memang Zah, dia ni macam sporting sikit, Abang Hafiz ni.
6: Abang Hafiz kan?
7: Betul.
6: Abang.
7: Yelah, saya muda.
6: Adik ke?
7: Adik lah.
6: Macam bayu baju.
7: Macam Kak Azhar kan? Kak Azhar.
6: Jadi itulah ya, cerita terbaru penyanyi dan juga komposer Hafiz Hamidun. Keluar dengan single ya. Album.
7: Salawat The Beloved.
6: Iya, jadi itu yang kita kongsikan.
7: Bisik selebriti.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
5: Bisik.
3: Bisik.
5: Bisik. Selebriti.

0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Redak pagi.
2: Ya, rentak pagi Tawau FM, pilihan anda. 9.49 minit pagi waktu ini.
0: Okey, kita sambung lagi respon-respon dari rakan-rakan pendengar kita.
2: Kita ada siapa
0: Niza?
2: Ini kita ada si Sajali Harun.
0: Bang Jali.
2: Assalamualaikum. Bang Jali. Selamat pagi. Katanya saya selalu sama tugas DJ berdua. Cuaca di Balong mendung sikit ni. Sentiasa berhati-hati dalam pemanduan rutin anda. Betul. Tiada sebarang aktiviti jalankan dan dilakukan. Mandangkan family, saya masih berada di mana ni? SM.
0: SM di mana tu bang?
2: SM ni Semporna ke Semenanjung? Semoga family saya sihat walafiat di sana, sebab maklumlah cuaca jerobo melanda negara kita. Melainkan menonton TV saja dengan keropok.
0: Semenanjung kali ya? Semenanjung Malaysia kan lah?
2: Oh, SM Semenanjung Malaysia.
0: Lama kami berfikir. Terima kasih Bang Jali. Kita juga ada Aiman dari Tamari ya. Assalamualaikum Wan J, Kak Azah. Selamat bertugas. Selamat datang pagi. Aiman, miau-miau. Kalau dulu tanggal 31 selalu ikut berbaris perayakan hari kemerdekaan. Dan biasanya pergi ke table ataupun kerja juga time tu. Selamat Hari Merdeka seluruh Malaysia. Terima kasih DJ berdua.
2: Terima kasih. Lagi kita ada si Jamal Lopa. Acara diorang ni makan-makan, majlis makan-makan sempena malam kemerdekaan. Pada betul lah malam Ahad ya. Ui, bermula 4 petang. Ini persiapan lah kan. Masak-masak.
0: Sewa kolam lagi Zah.
2: Ui, untuk anak-anak ya. Selamat menyambut Hari Merdeka. Di ini di Ranggu kata jam.
0: Bukan, dia dibuat di Kuhara.
2: Okay. Bersama dengan ahli keluarga lah ni kan. Amina Badrun, kita dengarkan.
0: Dia ahli nyanyi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan di Jewanje. Delek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Delek Tidungnya. Ayo taka seluruh warga negara ramai-ramai menyambut ado merdeka.
0: Ado tu hari.
3: Delek Blongan. Ayo kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut adau merdeka. Merdeka. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan di Jakarta dan di Ciwanje dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Terima kasih
3: tambe-tambe.
0: Mudah-mudahan
3: kita baik-baiklah.
2: Amin.
0: Bahasa Bolongan
2: ya? Tambe-tambe. Bolongan ni dia sebut dia macam juga kan. Dia macam banjak. Ada banjak sikit. Mami Jun, selamat pagi DJ-DJ semua. Selamat bertugas layan Dawa FM.
0: Ya, okey. Ni Sam Kromo sudah tadi. Guru hentikan guru.
2: Hentikan guru.
0: Okey, Faldisari pun sudah tadi kita bacakan.
2: Terima kasih.
0: Abu tidur dalam sedar. Okay, assalamualaikum Hadi JB2 serta semua pendengar Tau FM. Semoga kita semua dirahmati Allah. Tak ada perancangan lagi. Setiap tahun malam merdeka mesti ada BBQ katanya. Kalau tak lengkap cuti merdekanya. Hadi JB2 balik nanti. Hati-hati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Sajali Harun juga. Semenanjung Malaysia. Terima kasih. Itu antara respon rakan-rakan pendengar kita ya. Juga yang respon menerusi Facebook. Terima kasih untuk anda semua. Berkaitan dengan program-program aktiviti yang diadakan sempena dengan malam kan malam
0: ambang
2: kemerdekaan,
0: sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah ya. Apapun, terima kasih semuanya untuk respon-respon anda, dialek-dialek anda.
2: Betul.
0: Dan insyaAllah kita akan bakal menyambut 31 nanti sambutan ambang malam Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah.
2: Betul.
0: Jadi kami Azhar dan juga Wan J di Retak Pagi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah kepada seluruh warga Sabah dan juga seluruh warga Malaysia.
2: Ya.
0: Sama-sama kita semarakkan semangat patriotisme kita. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang.
2: Betul, sempat lagi. Terus kita kibarkan sehinggalah Hari Malaysia nanti. Terus kibarkan jalur gemilang kita. Bangga sebagai anak Malaysia tinggal di Malaysia ini.
0: Betul.
2: Jadi kita kibarkanlah jalur gemilang kita.
0: Jangan lupa bendera Sabah juga.
2: Betul.
0: Dan ingat peraturan ataupun tata cara pemasangan bendera-bendera ya, kibaran jalur gemilang dan juga bendera Sabah ni. Yang penting janganlah diampai-ampai, jangan dibiarkan cecah tanah, jangan dibikin lapis, bikin kain lap. Kau kenapa bikin tu jalur gebilang bikin kain lap?
2: Dia bikin langsir.
0: Dia bikin langsir pun tak boleh juga, bantal. Guys. Jangan. Walaupun kita nampak, oh cantik, semangat, patriotisme. Jangan. Tapi bukan, ya.
2: Betul.
0: Itu tata cara yang tidak betul.
2: Ya, jadi kita kibarkan dengan megah.
0: Betul.
2: Jalur gebilang kita, bendera Sabah kita, ya. Jadi selamat meraikan Hari Kebangsaan 31 Ogos dan selamat bercuti untuk anda. Bercuti hujung minggu sampailah hari Senin nanti. Untunglah cuti, ya.
0: Cuti budak-budak sekolah pun juga, kan. Sama cuti adik-adik kita dan juga guru-guru kita. Berhenti, kan, guru.
2: Guru. Jadi sampai di sini tugasan kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio pilihan anda.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada sampan hendak berenang yang bermaksud sengaja bersusah payah. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang mudah dengan cara yang susah? Inilah yang dimaksudkan sudah ada sampan hendak berenang. Rungut ayah kepada abang. Ada sampan hendak berenang.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
4: Ezra.
5: Ah, kenapa Mai?
4: Ada cerita apa ni?
5: Cerita apa itu?
4: Taklah, kadang-kadang budak-budak di masjid ni lucu-lucu juga.
5: Kenapa?
4: Kadang, kalau bercerita. Ada yang bercerita ni hari tu. Dia konok-konok lah. Tak tahu, mungkin lawak-lawak bakal dia ni. Dia tu macam ternampak makhluk halus bah.
5: Di mana? Di masjid.
4: Macam di dekat area-area masjid lah. Lepas tu bilangnya berpakaian jubah. Lepas tu kan dia buat lucu-lucu bilangnya. Dia capnya konok anu tu. Malu halus tu baru balik daripada haji kuno.
5: Aduh.
4: Jadi yang lain ni ketawa. Ketawa lah. Jadi macam ada macam, yelah kan. Kan agama apa ni? Jadi macam takut pula kita ni macam mempersendakan agama apa?
5: Kan betul.
4: Takut boleh merosakkan akidah.
5: Betul.
4: Begitu. Jadi jadi macam mana tu?
5: Ya kan?
4: Ya. Yeah.
5: Betul juga. Nanti akidah terpesong.
4: Akidah apa ni?
6: Betul. Okay, kalau dia gurauan tu, itulah dalam bergurau ni dia ada dia punya batasan jugalah.
4: Yalah. Kan?
6: Lagi-lagi melibatkan agama. Kadang-kadang kita benda tu kita tak perasan sampai kita tercakap. Kan? Tolong melawak ni kan.
5: Betul.
6: Lepas cakap baru, ui, rupanya pasal agama pula ni.
5: Ya, betul.
6: Lagi-lagi melibatkan ibadah. Sebab dia cakap baru balik haji kan.
4: Haji
6: pula tu. Haji tu pula rukun Islam kan. Jadi yang pertama kita kena ingat dalam bergurau ni, kita kena sebelum cakap fikir dulu. Kita kadang-kadang fikir dulu baru cakap. Kan? Menulis status di WhatsApp dulu, di Facebook, lepas tu delete. Padahal orang screenshot kan.
5: Ya, betul. Kebanyakan, laju je netizen.
6: Kebanyakan begitu kan. Maka kalau begitu sebenarnya tidaklah terbatalkan akidah. Cuma dia sudah boleh jadi dalam apa istilahnya mempersendakan agama lah. Sebab dia sudah melibatkan. Bayangkan kalau yang cakap tu orang bukan Islam, kita sudah mesti sensitif kan.
4: Ya, betul.
6: Sebab dia dikira memperlekehkan pakaian ihram ketika haji dan umrah. Jadi dalam bergurau tu pastikan kita apabila orang istilahnya
5: berpada-pada
6: lah. Jangan sampai gurauan kita tu boleh membawa dosa yang besar kepada kita.
5: Betul, betul.
6: Dan lagi-lagi yang mendengar pun ketawa sekali.
5: Ya, seronok kan? Pula.
6: Seronok.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Azhar. Ya Allah, hari ini dah sedar. Apa ni orang kata, masa berjalan terlalu pantas. Sudah pun hari kelima hari
4: ini. Kita bersama dengan Nisha kan.
0: Cepat betul.
4: Dapur ni. Jadi sedar tak sedar sudah 4 resepi dikongsikan. Dan ini hari terakhir lah.
0: Resepi kelima lah.
4: Ya betul.
0: Yang akan dikongsikan oleh Nisha.
4: Ya, tapi bukan berakhir hari ini lah. Masih lagi akan terus bersama lah untuk Ayo ke Dapur kan.
0: Mestilah.
4: Ya, mesti hingga Jumaat 10.15 minit pagi. Betul. Jadi hari ini, semalam Wan cakap ikan kecil.
0: Ya, ikan kecil. Sebab kemarin ikan paling besar sikit.
4: Kan?
0: Kalau ini, hari ini ikan kecilnya bukanlah ikan kecil sangat.
4: Apa tambahan?
0: Ikan bilis.
4: Memang kecil lah ni Wan.
0: Ikan bilis.
4: Kalau kuaci tu besar lagi.
0: Kan? Betul.
4: Ikan tamban ke, ini ikan bilis memang kecil.
0: Ikan bilis.
4: Anak ikan. Okeylah, hari ini ikan bilis ni masak apa sebenarnya?
0: Ikan bilis ni akan digoreng bersama dengan tepung.
4: Dia jadi macam cucur-cucur lah.
0: Cucur ikan bilis lah macam tu kan.
4: Ini pun macam perkedel-perkedel tu kan.
0: Betul Azhar.
4: Sedap ni sebenarnya, makan dengan sos Thai.
0: Sos Thai ataupun sambal kicap yang dibuat sambal sayap tu kan.
4: Yang macam si Wan buat tu kan, yang selalu aku beli tu kan Wan. Dengan si Wan RM15.
0: Promo. Tidaklah.
4: Okeylah, Nisha akan masak berkongsikan resepi ikan bilis goreng bertepung. Jadi kita belajar sama-sama lah ya Wan. Saya ni suka makan tapi saya tidak pernah cuba.
0: Belum pernah cuba.
4: Saya pernah belajar perkedel. Perkedel kan tu ya?
0: Perkedel, ya.
4: Yang ada jagung-jagung tu.
0: Perkedel.
4: Itu saya sudah belajar. So awal-awal belajar macam tak jadi. Kenapa saya punya keras ya? Orang yang kawan buat dia lembut, sedap je makan. Terus kita belajar lagi dan akhirnya kita percaya.
0: Tapi kalau perkedel saya suka makan yang rangup. Rangup dan nipis.
4: Rangup dan nipis.
0: Itu lagi sedap sebenarnya. Kalau yang lembut dia kurang sikit lah.
4: Itu macam lemau-lemau. Saya punya kemenjadian tidak menjadi.
0: Kemenjadian.
4: Kemenjadian tidak tepat. Mungkin hasil tidak menjadi lah.
0: Air tangan kurang masa
4: tapi
0: itu.
4: Lepas tu belajar-belajar lagi, akhirnya baru dapat momentum yang betul.
0: Kalau tidak buat salah, kita tidak tahu
4: macam mana
0: buat yang betul.
4: Betul kan? Okeylah, kita terus saja bersama dengan Nisha untuk resepi hari ini.
0: Ikan bilis goreng bertepung.
4: Silakan.
5: Assalamualaikum buat semua pendengar setia Tawau FM pilihan anda. Salam Jumaat penghulu di segala hari. Buat semua, semoga kita diberikan kesihatan, keberkatan dan dipermudahkan segalanya. Amin. Bersama lagi kita ke udara menerusi Ayo ke Dapur. Hai, Nisha di sini. Resepi yang Nisha ingin kongsikan sangatlah mudah. Ikan bilis goreng bertepung. Bahan-bahan yang kita perlukan 200 gram ikan bilis kering, 2 ulas bawang putih, 7 biji cili padi, tepung gandum. Cara-cara penyajiannya pula, bersihkan ikan bilis, tumbuk bawang putih, cili padi sampailah hancur. Gaulkan semua bahan-bahan tadi, tambahkan sedikit air, tambahkan garam dan penambah rasa. Gaulkan sampai sebati. Panaskan minyak, goreng dengan api sederhana sampailah kemerahan. Siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.
4: Gitu rupanya Wan.
0: Baru tahu kan rahsia dia.
4: Baru belajar. Selalu kita beli-beli je. Kita masuk, kita ambil kan. Kita masukkan dalam pinggan. Tapi rupanya gini caranya untuk menghasilkan ikan bilis goreng bertepung.
0: Betul Azhar.
4: Jadi kita nak ucapkanlah.
0: Terima kasih kepada Nisha Elisha dari Sempurna. Kerana sudi berkongsikan kepada kami 5 resepi untuk Ayo ke Dapur siapa hari ini.
4: Ya, untuk minggu ini 5 resepi semua lengkaplah yang dikongsikan oleh Nisha sendiri kan.
0: Siapa minggu depan?
4: Betul. Dan nantikanlah untuk resepi kita pada minggu hadapan, 5 resepi untuk orang yang sama, satu orang yang sama pada minggu hadapan. Jadi siapa tetamu kita untuk
0: Dan jangan lupa jugalah kepada pendengar-pendengar kita yang ingin berkongsikan resepi kepada kami.
4: Betul.
0: Boleh APM tepi lah macam kata Azza selalu kan.
4: Ya, kita mengalu-alukan lah kan untuk anda PM Azza ataupun 1J dengan Azza terus bersama dengan 1J.
0: Betul.
4: Kan? Dan bagi tahu kami ni mau kongsikan berhajat, mau kongsikan resepi. Jadi maklumkan saja dan kami akan terima dengan hati,
0: hati terbuka. Okay, jangan malu, jangan segan.
4: Betul. Okeylah, sampai di sini saja pertemuan kita, Wan.
0: InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan pula.
4: Menerusi Ayok ke Dapur.
0: Siapa hari ini?
4: Sampai kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
4: Bye. Selamat mencuba semua.
3: Ayok ke Dapur. Ayok ke Dapur.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan Anda.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: selalu bersyukur dan bersikap positif
1: bersama geng Syok Layan.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Syok

Ya, Syok Layan Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM dari seawal pagi tadi. Kalau untuk segmen yang pertama, Rentak Pagi, seperti biasa anda akan bersama-sama dengan Azhar dan juga Wan J. 11 sehingga 3 petang, Wafa akan temani anda menerusi Syok Layan. Pemilik suara inilah, Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin, akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Syok Layan. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat 28 Ogos 2026, bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga hari ini di awalnya berkah, di tengahnya mudah, di hujungnya indah, setiap masa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala kebaikan yang telah pun kita lakukan hari ini dan juga hari-hari sebelumnya, insyaAllah akan dibalas dengan lebih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seperti air di sungai mengalir juga tanpa putus, semoga begitu juga lah rezeki kita setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada rakan-rakan yang berurusan hari ini, selamat berurusan untuk anda. Diharap kabarnya baik-baik saja buat pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Yang bekerja juga, selamat bekerja untuk anda. Mungkin ada juga yang tengah off day hari ini, selamat bersantai di rumah, rehat di rumah kan. Yang bekerja tu teruskan pekerjaannya. Yang berniaga juga, selamat berniaga untuk anda. Yang memandu juga, hati-hati dalam pemanduan anda. Terima kasih kerana milih Tau FM sebagai peneman perjalanan anda ke mana sahaja destinasi anda untuk pagi ini. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi ya Syok Layan ini, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan juga kita ada formula kat Gorgeous dan juga si Bulat yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan kesihatan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Dan juga seperti biasa untuk jam yang pertama, kami akan kongsikan kepada anda, Wafa akan kongsikan kepada anda info waktu solat untuk sepanjang hari ini bagi zon 3 dan juga zon 4 ya. Dan tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Aisyah Redno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira. Lagu yang dinyanyikan semula oleh mereka, iaitu lagu Dicinta di Akhir Garisan 2.0. Dan juga kita berhibur dengan lagu daripada Syafiq Abdillah dengan lagu Kekal. Teruskan kekal bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Ini dah hiburan lagi bersama-sama dengan Super Junior. You terus bersama kami, Syok Layan.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Hey, ya,
0: kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
3: music. Baik, waktu sekarang sudah pun 11.32 minit pagi. Seperti biasa, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Macam rakan kita ni, ada Jadil, Sujaidil, kita ada Faldi, ada Hassan, ada Sam. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Okay? Jadi terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp ataupun Facebook Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Baik, sebentar lagi kita akan bersama-sama ikuti formula Kak Gorgeous. Ini kepada ibu-ibu ataupun kakak-kakak yang tengah memasak pada ketika ini, kan? Bagaimana untuk menghilangkan bekas warna kunyit di tangan menggunakan apa? Nantikan akan dikongsikan bersama-sama dengan Kak Gorgeous dan juga si Bulat sebentar lagi. Dan juga perkongsian info waktu solat akan dikongsikan kepada anda bagi zon 3 dan juga zon 4. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu Kuasa 2 kita bersama-sama dengan Hakim Rosli dengan lagu terbaru bersama-sama dengan duet bersama dengan Zamani dengan lagu Gerimis Derita, dan juga akan berduet juga bersama-sama dengan Amanrah dengan lagu Jatuh Bangun. Kita terus bersama kami di Show Layan. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: bukan
1: separam formula.
0: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat, tengok tangan bulat. Eh, bersihnya, mulusnya.
2: Aku goreng ikan semalam.
0: Bersih, mulus pula. Tapi kenapa kuning? Itulah goreng ikan. Dengan kunyit-kunyit dia ni kan. Itu dah apa bulat? Tandanya bulat rajin masuk dapur.
2: Memang rajin pun. Siapa cakap si bulat ni pemalas? Hello.
0: Ya, tapi halus betul. Mesti jarang cuci piring ni kan. Masak tapi piringnya tak dicuci.
3: Jangan bagi tahu orang, Kak. Diam-diam.
0: Kesian, kuning-kuning sudah tangan.
2: Tolong dulu, Kak. Jari-jari. Bagaimana kasih hilang ni?
0: Ada petua dia. Senang je. Ada dua bahan kita boleh guna.
2: Apalah?
0: Guna minyak zaitun.
2: Oi, minyak zaitun?
0: Ya, minyak zaitun.
2: Ada di rumahku.
0: Dia boleh hilangkan warna kuning di tangan ni. Caranya kita oleskan minyak tu ke tangan dengan rata. Kemudian kita ambil kain bersih. Baru kita lap bagian tangan yang berminyak tadi.
2: Senang pula.
0: Senang kan? Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik. Serbuk penaik ni pun dia boleh kasih hilang bekas warna kunyit.
2: Serbuk penaik ni kan boleh kembang-kembang.
0: Iya.
2: Kasih kembang kan?
0: Betul. Kita campurkan je tu serbuk penaik dengan air. Baru kita sapu dia pada tangan. Kemudian kita gosoklah bagian tangan yang terkena kunyit tu sampailah bersih. Senang je. Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik.
2: Macam senang kan?
0: Macam senang. Cuba buat esok. Putih sudah ni tangan bulat.
2: Nah, kan putih sudah?
0: Belum lah. Try dulu.
4: Nak cantik, nak sihat,
1: dengarkan
4: formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa.

0: Excuse me?
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM. Pilihan anda.

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi zon 3, meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.10 minit tengah hari, Fardu Asar 3.18 minit petang, Fardu Maghrib 6.15 minit petang, Fardu Isyak 7.26 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.51 minit pagi. Seterusnya, bagi zon 4, meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.13 minit tengah hari, Fardu Asar 3.22 minit petang, Fardu Maghrib 6.18 minit petang, Fardu Isyak 7.28 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.55 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Anda sedang
0: Anda sedang mendengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Menanti 12.30 hari nanti kita akan bersama-sama ikuti berita utama 12.30 hari dan pastinya 12.25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Jadi terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah akan bacakan ucapan-ucapan anda di jam yang seterusnya nanti. Hiburan bersama-sama dengan Hazwani Helmi dengan lagu Kasih Kekasih 2023. Terus bersama kami Tawau FM, stesen pilihan anda, Syok Layan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayo kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Ya, terus lain di FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12.23 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua. Terus layan Tau FM untuk jam yang kedua ini. Lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda, dan apa-apa pun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita Muhammad Safwan Junid, yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat sebentar saja lagi menerusi Masjid Al-Kawthar Tawau ya. Baik, satu ucapan yang ingin dibacakan menerusi WhatsApp. Kita ada Jadil Sujaidil Bonis Sulawesi. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam. Salam Jumaat penghulu segala hari, katanya, buat semua kaum Adam mahupun muslimin dan muslimah di mana berada. Serta happy birthday untuk diri sendiri. Ha. Dan juga rakan pendengar Tau FM, salam merdeka, katanya ada pantun ya di tengah hari ini. Ibu di dapur memeras santan, ayah pula membakar ikan. Berhibur Wafa di Syok Layan, pastikan hiburan yang menggemparkan. Untuk Wafa, tata titi tutu, bye-bye. Selamat hari lahir lah buat rakan kita, Jadi Sujaidil. Doa yang baik-baik untuk anda, semoga dipermudahkan lah segala apa saja di dunia dan akhirat, insyaAllah. Panjang umur, dimurahkan rezeki, sehat-sehat selalu. Okey, amin, amin ya. Itu dari rakan kita, Jadil Sujaidil. Kita ada juga rakan kita, Hasan dari Indra Sabah. Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Waalaikumsalam Hasan. Hasan dari Sabah nak tunjukkan ucapan salam Jumaat Saidul Ayam dan salam Ukhuwah Fillah di Ruang buat seluruh ahli keluarga San, tak kira di mana saja berada yang sedang layan siaran radio pada ketika ini. DJ-DJ juga rakan setia Etau FM pilihan anda. Terima kasih DJ Wafa, love, love juga. Itu ucapan daripada rakan kita Hasan ya. Jadi terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Bersama waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari, kita terus saja ke Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan pengulas Muhammad Safwan Junid untuk membawakan kepada kita siaran langsung surat fardu Jumaat untuk hari ini. Silakan Muhammad Safwan Junid.
1: Terima kasih rakan setegas Nur Farah Wafah Muhyiddin di Konti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Sabah Maju Jaya dan salam sejahtera khusus untuk seluruh pendengar Tawau FM di mana juga anda berada. Sama-sama kita panjatkan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat dan keluarga baginda. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di ruang udara Tawau FM, tentunya menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 28 Ogos 2026 Masihi yang kami bawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Saudara dimuliakan Allah, khatib dan imam yang bertugas pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Nazran bin Arba dan Bilal. Untuk solat fardu Jumaat hari ini adalah Encik Muhammad Farid Haikal bin Haradin. Tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini adalah bertajuk Jiwa Merdeka, Perjuangan Belum Selesai. Baiklah saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengarkan azan pertama solat fardu Jumaat untuk hari ini.

الله أكبر الله

الحمد لله القائل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berusaha mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya takwa merupakan sebesar-besar bekalan dalam kehidupan dan dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keamanan kepada hati, keberkatan kepada umur serta kesejahteraan kepada sesebuah masyarakat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit kerana perbuatan tersebut boleh merosakkan pahala solat Jumaat kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan ibadah solat Jumaat. Mimbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jiwa Merdeka, Perjuangan Belum Selesai. Jemaah Jumaat yang berbahagia, alhamdulillah kita kini berada dalam bulan yang mengingatkan kita kepada satu nikmat yang amat besar, yaitu nikmat kemerdekaan. Pada 31 Ogos setiap tahun, kita sebagai rakyat Malaysia memperingati Hari Kebangsaan, mengenang perjalanan panjang bangsa dan negara dalam membina sebuah kehidupan yang merdeka dan berdaulat. Tambahan pula bagi kita sebagai rakyat negeri Sabah, tarikh 31 Ogos juga mempunyai makna yang tersendiri. Ia bukan sahaja mengingatkan kita kepada kemerdekaan negara, bahkan tarikh itu juga telah diisytiharkan sebagai Hari Sabah yang mengajak kita mengenang sejarah, menghargai bumi yang kita diami, serta menyedari amanah yang dipikul untuk memelihara keamanan, keharmonian dan kesejahteraan negeri ini. Sesungguhnya kemerdekaan bukan sekadar sebuah peristiwa untuk dikenang setiap tahun, tetapi ia adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Syukur kepada Allah bukan sekadar dengan menyebut alhamdulillah kita telah merdeka. Syukur yang sebenar ialah apabila kita memelihara kemerdekaan itu dengan penuh amanah. Kita menjaga keamanan dengan tidak menyalakan permusuhan. Kita menjaga perpaduan dengan menghormati perbezaan. Kita menjaga negeri dan negara ini daripada pengkhianatan yang boleh menggadaikan masa depan negara akan datang. Kerana kemerdekaan yang tidak dipelihara dengan amanah, sedikit demi sedikit boleh terhakis sehingga akhirnya membawa kepada kehancuran. Jemaah-jemaah yang

ini, marilah sama-sama kita menghayati satu misi utama agama Islam bagi seluruh umat manusia. Sesungguhnya Islam datang untuk membebaskan manusia daripada pelbagai bentuk belenggu, bukan sekadar belenggu fizikal seperti rantai besi, tetapi juga belenggu kejahilan, kesesatan, hawa nafsu, penindasan dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak membebaskan manusia agar hidup tanpa batas, mengikuti segala kehendak dan keinginan sesuka hati. Sebaliknya, ia datang untuk membebaskan manusia menjadi hamba kepada harta, pangkat, kemewahan, populariti dan hawa nafsu. Islam mengembalikan manusia kepada kebebasan yang selaras dengan fitrah penciptaannya, yaitu kebebasan seorang makhluk yang mengenal penciptanya, bebas daripada tunduk kepada selainnya, dan dengan penuh kesedaran memilih untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitrah sebenar bagi manusia, seperti mana yang disebut di dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Tetaplah atas fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidaklah patut ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka inilah kebebasan yang sebenar, bukan bebas daripada segala aturan, tetapi bebas daripada segala yang memesongkan manusia daripada fitrahnya. Bukan bebas daripada pengabdian, tetapi bebas daripada menjadi hamba kepada selain Allah. Karena manusia diciptakan bukan untuk menjadi hamba kepada dunia, tetapi untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang berbahagia, jika dahulu manusia diperhambakan dengan rantai yang dapat dilihat, hari ini perhambaan hadir dalam bentuk yang lebih halus dan tersembunyi. Ada yang menjadi hamba kepada media sosial sehingga masanya dikawal oleh skrin. Ada pula yang menjadi hamba kepada populariti sehingga nilai dirinya diukur dengan pujian dan jumlah pengikut atau followers. Ada yang menjadi hamba kepada harta dan material sehingga kekayaan menjadi ukuran kebahagiaan. Begitu juga ada yang menjadi hamba kepada hawa nafsu sehingga keinginan sendiri menjadi penentu halal dan haram. Bahkan ada yang menjadi hamba kepada arus pemikiran dan budaya sehingga apa yang popular dianggap benar dan apa yang diridai manusia lebih diutamakan daripada apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Jaziyah ayat yang ke-23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Yang bermaksud, dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, lalu Allah menyesatkannya berdasarkan ilmunya, serta memeterai pendengaran dan hatinya, dan menjadikan penutup atas penglihatannya, maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah kepadanya sesudah Allah? Oleh itu, mengapakah kamu tidak mengambil peringatan? Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan orang itu menyembah berhala ataupun sujud kepada matahari atau bulan. Tetapi Allah menyatakan bahawa hawa nafsunya telah menjadi Tuhan. Apabila manusia hanya mengikut apa yang disukai, tanpa lagi mempedulikan halal dan haram, betul atau salah, maka ketika itulah hawa nafsu telah mengambil tempat.

tempat yang sepatutnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan satu peringatan yang keras tentang perhambaan kepada harta dan materialistik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, celakalah hamba kepada dinar, celakalah hamba kepada dirham, dan hamba kepada pakaian. Jika diberikan kepadanya dia redha, jika tidak diberikan kepadanya dia marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa manusia boleh menjadi hamba kepada harta dan kepentingan dunia apabila hatinya terlalu dikuasai olehnya. Persoalannya, kepada siapakah kita tunduk jika kita dikuasai harta, populariti atau hawa nafsu? Kehidupan akan dikawal oleh semua itu. Namun apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, kita akan bebas daripada tunduk kepada selainnya dan hidup dalam ketaatan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru dengan mengalu-alukan kehadiran para jemaah sekalian untuk bersama-sama memanjatkan doa kesyukuran dan menunaikan solat hajat sempena Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tahun 2026 yang akan diadakan di dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada 31 Ogos 2026 nanti. Pada hari ini merupakan wadah untuk kita memanjatkan kesyukuran atas nikmat keamanan dan kemakmuran yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mendoakan kesejahteraan, keselamatan dan keharmonian negeri Sabah serta negara kita Malaysia. Semoga majlis ini mengeratkan ukhuwah, menyuburkan semangat cintakan negara dan memupuk kesatuan dalam kalangan masyarakat. Dalam memperingati nikmat kemerdekaan yang dikurniakan kepada negeri dan negara kita, marilah kita berusaha memerdekakan diri daripada belenggu dosa dan hawa nafsu, merdekakan akidah daripada syirik dan khurafat, hati daripada riak dan hasad dengki, akhlak daripada dusta dan rasuah, serta pemikiran daripada kejahilan dan kebatilan. Sesungguhnya kemerdekaan yang sebenar bukan hanya bebas daripada penjajahan, tetapi membebaskan jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang dan kehidupan yang sejahtera. Sama-sama kita jadikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, Syu'ara ayat 87 hingga 89 sebagai pedoman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tukhzini yawma yub'atsun. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang bermaksud, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula, hari padanya harta benda dan anak-anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera, yakni bersih daripada syirik dan penyakit munafik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. Sidang jemaah yang dikasihi, bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara kita dan Hari Sabah yang diraikan pada tanggal 31 Ogos nanti, marilah kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas nikmat kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan yang telah kita kecapi. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi turut menuntut kita menjaga keselamatan, mematuhi undang-undang dan melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Dalam kehidupan seharian, sebagai contoh, tenaga elektrik memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, namun penggunaannya perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati dan mematuhi peraturan keselamatan. Antaranya ialah, pertama, elakkan menceroboh atau memasuki kawasan pepasangan elektrik yang dikhaskan untuk petugas yang diberi kuasa. Patuhi papan tanda, pagar dan penghadang keselamatan bagi mengelakkan kemalangan dan renjatan elektrik. Kedua, elakkan memasuki atau melakukan aktiviti di kawasan yang mempunyai tanda amaran bahaya elektrik. Patuhi segala arahan keselamatan demi melindungi diri dan orang lain. Yang ketiga, elakkan melakukan sambungan elektrik secara tidak sah atau haram. Perbuatan ini bukan sahaja melanggar undang-undang serta haram di sisi syarak, malah boleh menyebabkan litar pintas, kebakaran, kerosakan pepasangan, renjatan elektrik dan kehilangan nyawa. Justru, semangat kemerdekaan hendaklah disertai dengan sikap bertanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Sebarang kerosakan ataupun keadaan berbahaya hendaklah segera dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Sesungguhnya, menjaga keselamatan, mematuhi undang-undang dan memelihara nyawa serta harta benda merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mempertahankan kesejahteraan negara yang merdeka. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil ar rahmata wal barakata wal hidayata was salama was sakinata was sihhata ad daimah ala manikina, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung, wa ala fakhamati ar-ra'isil a'la, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Wa ja'alillahumma hadhil baldah wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestine.
dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman, jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diridhai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah mendirikan solat secara berjemaah di masjid, menunaikan ibadah zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri dalam solat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepadamu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillahirrahmanirrahim.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbati da'wat tamati wassalatu alqaimati sayyidina Muhammadil wasitul wasyarafa wad darajata al'aliyatar rafi' wa ba'asal maqam mahmud fi qanaqatul istawu istawu istaqimu wa tadilu. Sidang jemaah, lurus dan rapat-rapatkan saf, penuhkan rong-rong kosong di hadapan tuan-tuan. Jangan sekali-kali putuskan saf. Yang solat di bawah, kita jemput untuk naik ke atas solat bersama-sama insya-Allah. Biar masa tu syaitan.

بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

آمين. الله أكبر. سبحان ربنا العظيم. سمع الله.

الله أكبر. Thank you.

0: ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: منا ومنكم تقبل كريم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله saudara, telah pun usai solat fardu Jumaat yang telah dilaksanakan untuk hari ini. Sebelum itu, ingin saya kongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang disampaikan untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan jiwa merdeka, perjuangan belum selesai. Pertama sekali, sesungguhnya Islam datang untuk membebaskan manusia daripada pelbagai bentuk belenggu, sama ada belenggu kejahilan, kesesatan, hawa nafsu, penindasan dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kebebasan yang sebenar, kerana manusia diciptakan bukan untuk menjadi hamba dunia, tetapi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sesungguhnya kemerdekaan bukan sekadar sebuah peristiwa untuk dikenang sepanjang tahun. Ia merupakan satu nikmat yang wajib kita syukuri dan perlu dijaga sebaik-baiknya. Syukur kepada Allah bukan sekadar dengan menyebut alhamdulillah kita telah merdeka, tetapi apabila kita memelihara kemerdekaan itu dengan amanah. Dan yang terakhir, dalam memperingati nikmat kemerdekaan yang dikurniakan kepada negeri dan negara kita, marilah kita berusaha untuk memerdekakan diri daripada belenggu dosa dan hawa nafsu, serta membebaskan jiwa kita untuk kita taat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, dengan itu setakat ini saja pertemuan kita untuk kali ini menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 28 Ogos 2026 Masihi dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Sebelum berakhir, ucapan terima kasih kepada penolong jurutera bertugas saudara Asrani Depung dan juga saudara Amin bin Amir serta pihak pengurusan Masjid Al-Kawthar Tawau. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita akan bersua lagi di ruang udara Tawau FM menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali semula kepada rakan setugas Nur Farah Wafah Muhyiddin Likonti. Silakan.
2: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafah untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini. Tawau FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
2: Ya, kembali semula menerusi Syok Layan bersama-sama dengan saya Wafa di jam yang ketiga. Dan waktu sekarang sudah pun 1.23 minit petang. Petang pula tengah hari. Terima kasih untuk adik masih lagi setia bersama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Baik, kita membacakan ucapan lagi daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Kita ada Sam Kromox. Hai Wafa. Kita macam biasa di sini bengkel. Salam buat Nur Lisarin, Aida, Nur Jeru, Raima, Ima, Culik, Sudik, Stay Cool, semua kawan-kawan, geng-geng bengkel, Bompa dan juga salam dan juga family Sam. Walau di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu dan juga salam Jumaat. Terima kasih Wafaku, Wafa Love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dari rakan kita Sam. Kita ada juga Aiman. Salam Kak DJ, selamat bertugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Salam ditujukan kepada semua pendengar Tau FM, terkira di mana saja berada yang kenal ataupun tidak, terutama rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntau Gerak Sendeng, Kak Mami Jun, Setorain Friend, Izlan, Emma, semua yang kenal ataupun tidak. Dan ucapan selamat tengah hari dan juga salam Jumaat. Selamat hari kebangsaan. Dan pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Terima kasih. Adakan kita Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Okey, kita ada juga rakan kita Faldi Sari. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam Jumaat buat semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Semoga DJ dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga katanya buat semua pendengar Tau FM, jaga kesihatan, jangan lupa untuk selalu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Buat DJ Wafa selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rakan kita Faldi Sari. Kita ada juga Halwi Selawi. Assalamualaikum. Selamat tugas DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam Jumaat dan juga salam tengah hari khas buat semua sahabat-sahabat Facebook dan juga pendengar setia Tau FM di mana di semua zone. Semoga semuanya sihat-sihat selalulah dan terus layan Tau FM pastinya pilihan anda. Terima kasih. Itu rakan kita di WhatsApp. Kita tinjau-tinjau di Facebook pula. Kita ada Mami Jun. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Salam Jumaat penghulu segala hari. Lokasi sekarang di Ranggu ya. Kita ada juga rakan kita Kak Raima Imah dari Bandar Seri Perdana balik kampung silam katanya. Salam Jumaat ni untuk Bonda Tantari dan Mas Mira, Adatul Nafisa, Safuan, Nur Lisarin, Sam Kromo, Samsir dan ramai lagi rakan-rakan. Dan katanya buat Devina Sara serta semua keluarga aku di Kampung Silam. Okey, DJ Wafa, terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih juga rakan kita Raimah Ima untuk ucapannya. Ya. Dan juga CMS Fred, rakan kita di Kuching, Sarawak. Okey ke tu? CMS Fred. Salam sejahtera, salam Jumaat dan juga selamat menjalankan tugas DJ Wafa. Terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam sihat buat semua pendengar setia Tau FM stesen pilihan anda dan sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan Facebook yang sering berinteraksi bersama menerusi Tau FM mantap. Terima kasih DJ. Sama-sama dengan kita CMS Fred. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi Facebook Tawau FM. Dan menanti 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, Kuasa Dua bersama-sama dengan BPR ataupun Bumi Putra Rockers dengan lagu Hanya Satu dan juga Harum Subur di Hati membawa kita ke waktu 1.47 minit petang tengah hari pada ketika ini. Baik, terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun sudi menghantarkan salam-salam ucapan di Facebook. Kita ada rakan kita James Pengiran menyapa kita selamat tengah hari DJ Wafa, selamat tengah hari juga. Kita di WhatsApp pula kita ada Bang Timbul katanya dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam solat Jumaat katanya buat semua DJ Wafa juga selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Abang Timbul ya. Kita ada juga Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya rabbal alamin. Lokasi sekarang di rumah Cik ni di Kunak sambil layan Tau FM. Info cuaca sekarang memang panas Cik kan. Salam Cik Layan dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tau FM bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sangat berkonti. Terima kasih rakan kita Nisha. Kita ada juga rakan kita Mira di BSI Bandar Seri Indah katanya salam selamat tengah hari buat DJ Wafa, salam manis buat pendengar setia Tau FM, mantap terbaik, salam Malaysia Madani di bulan kemerdekaan. Terima kasih rakan kita Mira dari Bandar Seri Indah. Kita ada juga rakan kita Salim Isa Salasaini Tamako Dua Lahadatu. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam. Salam Syok Layan dan juga salam Jumaat Penghulu segala hari untuk yang layan Tawau FM. Dilindungi dan diberkati, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin ya. Tak lupakan juga buat kawan-kawan Arbin Abdul Kano Salasaini, untuk Wafa juga happy konti dan have a nice day. Terima kasih Wafa. Sama-sama rakan kita Salim Isa Salasaini Tamako Dua Lahadatu. Lagi ucapan daripada rakan kita ada lagi kah? Okey, nampaknya sudah Wafa bacakan semua ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Di Facebook pun kita ada rakan kita bersama selamanya mengantarkan stiker "You are the best ever". Terima kasih banyak-banyak tu rakan-rakan kita. Juga kepada anda yang sudi berteman bersama-sama dengan saya Wafa hingga ke waktu ini. Dan seperti biasa di jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama ikuti carta nasyid Tawau FM memasuki siri yang ke-30 sudah. Minggu yang ke-30 sudah untuk minggu ini ya. Dan nantikan di jam seterusnya kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid bagi carta nasyid Tawau FM. Dan terima kasih sekali lagi untuk anda yang sudah sudi berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Dan untuk adik-adik kita, adik yang sudah semangat kan, selamat bercuti sekolah buat apa ni, anda yang bercuti sekolah seminggu cuti 29 bermula esok hingga 6 September 2026. Jadi pesanan dari kakak Wafa, manfaatkan cuti sekolah anda dengan sebaik-baiknya. Luangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga tersayang. Berehat secukupnya untuk kesihatan yang baik. Dan lakukan aktiviti yang menyeronokkan dan juga bermanfaat. Yang penting jangan lupa siapkan kerja sekolah. Cuti-cuti juga tapi kerja sekolah kena siapkan juga. Okay? Selamat bercuti sekolah untuk adik-adik kita. Okay? Jadi Wafa undur dia dulu. Kita akan bersama-sama menerusi carta nasyid Tawau FM di jam yang seterusnya. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: dah berada.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1, dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

0: Harta Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Harta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, assalamualaikum. Salam Jumaat penghulu di segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Tawau FM untuk siri yang ke-30 bagi tahun 2026. Untuk edisi 28 Ogos 2026 hari ini, teman berteman selama satu jam ini kita akan ketahui kedudukan 10 lagu-lagu nasyid, satu pencalonan baharu dan juga satu lagi lagu yang tersingkir untuk minggu yang ke-30 ini. Jadi ke mana sahaja anda pada ketika ini, kita akan ketahui lah ya. Kita akan berhibur dalam sejam ini untuk lagu-lagu bagi Carta Nasyid Tawau FM. Dan sebelum kita ketahui 10 kedudukan lagu untuk minggu ke-30 ini, mari kita imbas seketika kedudukan bagi lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-29, di mana pencalonan baharu untuk minggu lepas iaitu bersama-sama dengan kumpulan One Path dengan lagunya Ya Allah.
2: Nasyid 10.
3: Aku yang letak sembunyi cahaya manu membawa.
2: Carta Nasyid 9.
4: Dulu ku pernah jauh, dulu amat ku rapuh.
2: Carta Nasyid 8. Nasyid 7. Carta Nasyid 6.
5: Engkau yang terpilih, engkau dikasih.
2: Carta Nasyid 5. Nasyid 4.
6: Engkaulah yang maha pengasih. Engkaulah.
2: Carta Nasyid 3.
7: Istari soleha bermata dirindu. Istari soleha.
2: Carta Nasyid 2.
8: Allah.

0: nasyid juara.
1: Ya, itu dia juara untuk siri yang ke-29 minggu lepas. Adakah akan kekal di kedudukan yang sama juga untuk minggu ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini bagi lagu-lagu bagi carta nasyid Tawau FM siri ke-30.
2: Anda sedang mendengarkan carta nasyid Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita akan mulakan kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu ke-30 ini, di mana pencalonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, iaitu lagu daripada kumpulan One Path dengan lagu mereka Ya Allah, di tangga ke-10 untuk minggu ini, satu minggu dalam carta memasuki carta minggu ini. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-9 minggu lepas berada di tangga ke-10 minggu ini, naik satu anak tangga di tangga yang ke-9. Sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ustaz Tiga Beradik dengan lagu mereka Jalan Pulang di tangga ke-9. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-8 minggu lepas berada di tangga ke-7 minggu ini, jatuh satu anak tangga di tangga ke-8. Sudah 18 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ruman Mazrizan Masri dan juga Nazri Saidali dengan lagu mereka Pejuang Syurga di tangga yang ke-8. Seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-7 pula sudah 3 minggu berada dalam carta, minggu lepas berada di tangga ke-9 minggu ini, naik 2 anak tangga di tangga yang ke-7, iaitu bersama-sama dengan Mizi Kamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu di tangga ke-7. Jadi mari kita berhibur dengan 4 kedudukan lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7 untuk minggu yang ke-30 ini.
2: Carta Nasyid 10.

0: Ya, itu dia tadi lagu di tangga yang ketujuh bersama-sama dengan Mizi Khamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Kepada anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tawau FM siri ke-30 bagi tahun 2026 untuk edisi 28 Ogos 2026. Dan kita teruskan lagi dengan tiga kedudukan lagu di tangga ke-6, 5 dan 4 untuk minggu ini. Di tangga ke-6, kekal di tangga ke-6, sudah 8 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Darwish dengan lagunya Syahadah Yang Tertangguh. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 pula bersama-sama dengan Hijaz yang sudah 5 minggu berada dalam carta dengan lagu Mati Itu Pasti di tangga yang ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4 juga kekal di tangga yang ke-4. Sudah 11 minggu berada dalam carta bersama-sama dengan John Henry dengan lagu Hidayahmu Ku Nanti di tangga yang ke-4. Jadi mari kita dengarkan tiga kedudukan lagu ini bagi Carta Nasyid Tawau FM siri ke-30.
1: Carta Nasyid 6.

0: Ya, bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti di tangga yang keempat untuk minggu ini. Dan anda sudah mendengarkan Carta Nasyidah Wow FM bersama-sama dengan saya Wafa untuk edisi 28 Ogos 2026 memasuki siri ke-30 sudah untuk tahun 2026. Dan kita teruskan lagi dengan dua kedudukan lagu di kedudukan ketiga dan juga kedudukan yang kedua. Di tangga yang ketiga minggu lepas, berada di tangga kedua minggu ini, jatuh satu anak tangga di tangga yang ketiga. Sudah 19 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran Di Hati di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua pula, naik satu anak tangga minggu lepas, berada di tangga ketiga, naik satu anak tangga di tangga yang kedua untuk minggu ini. Lagu yang paling lama untuk dalam carta ya, 20 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha di tangga yang kedua. Sebelum kita dengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita dengarkan dahulu, ini dia pencalonan baharu untuk minggu ke-30 ini, iaitu bersama-sama dengan Hood dengan lagunya Mari Bersatu bagi Carta Nasyid Tawau FM.
1: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.
2: Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi Carta Nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM pilihan anda.

0: Ya, itu dah tadi lagu yang berada di tangga kedua bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha bagi Carta Nasyid Tawau FM siri ke-30. Jadi sebelum kita ketahui juara untuk siri ke-30 ini, mari kita imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua, di mana di tangga yang ke-10 kita ada One Path dengan lagunya Ya Allah. Tangga ke-9 pula kita ada Ustaz Tiga Beradik dengan lagu Jalan Pulang. Tangga ke-8, Ruman Masri Zan Masri Nazri Saidali dengan lagu Pejuang Syurga. Tangga ke-7, kita ada Mizi Kamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Di tangga ke-6, Darwish dengan lagu Syahadah Yang Tertangguh. Di tangga ke-5 pula, Mati Itu Pasti, nyanyian Hijaz. Di tangga ke-4, Hidayahmu Ku Nanti dengan nyanyian John Henry. Di tangga ke-3 pula, kita ada Fidai Zainal dengan lagu Al-Quran Di Hati. Di tangga ke-2, Amirul Anugerah Isteri Soleha baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Ada perjalanan baharu untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan Hood dengan lagu Mari Bersatu, dan lagu yang tersingkir untuk minggu ke-30 ini, iaitu Hajak Melissa dengan lagunya Allahu Rabbi, dapat bertahan selama 4 minggu sahaja tersingkir untuk minggu ke-30 ini. Jadi jangan lupa untuk buat undian anda untuk Carta Nasyid Tawau FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk siri yang ke-31. Dan nanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Jadi ingat, temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang. Carta Nasyid Tawau FM. Dan Wafa tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara bertahan untuk beberapa minggu ini. Untuk minggu yang ke-30, ini dia bersama-sama dengan Zouk Al-Haq. Sudah 17 minggu berada dalam carta dengan lagu mereka Seruan. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Carta Nasyid Juara.

28 Ogos 2026, fokus berita petang ini. KKM kaji vaksin denggi untuk program imunisasi kebangsaan. KPT hentikan prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junaid menerusi berita Tawau FM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM masih menjalankan kajian dan penilaian menyeluruh sebelum memutuskan sama ada vaksin denggi akan dimasukkan dalam program imunisasi kebangsaan NIP. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kajian itu turut meliputi analisis kos dan faedah mengambil kira harga vaksin denggi yang baru dipasarkan masih agak tinggi. Beliau berkata ketika ini terdapat vaksin denggi yang telah mendapat kelulusan dan pendaftaran Agensi Regulatori Farmasi Negara NPRA dan digunakan di fasiliti swasta. Katanya KKM turut meneliti beberapa vaksin lain sebelum sebarang keputusan dibuat dan diumumkan. Sementara itu, lebih 61,000 kes demam denggi dilaporkan di seluruh negara setakat Minggu Epidemiologi ke-33 tahun ini hingga 22 Ogos. Jumlah itu meningkat 60.8% berbanding tempoh sama tahun lalu dengan 58 kematian direkodkan. Pada masa sama, penggunaan nyamuk berwolbachia sebagai kaedah kawalan biologi turut diperluaskan. Tambahnya, usaha membanteras denggi bukan hanya tanggungjawab KKM. Sebaliknya, memerlukan kerjasama semua pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi memastikan kawasan perumahan serta premis tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dalam perkembangan lain, beliau berkata KKM sedang meneliti cadangan memperluas saringan dan rawatan pergigian asas menerusi skim PKB40 dan pelaksanaannya akan dibuat sebaik mendapat kelulusan. Perkhidmatan pergigian katanya wajar diberi perhatian sebagai sebahagian daripada rawatan pencegahan dan penjagaan kesihatan primer khususnya dalam pengurusan penyakit tidak berjangkit atau NCD. 8 klinik pergigian bergerak baharu dijangka diterima hujung tahun ini bagi meningkatkan akses rakyat kepada perkhidmatan pergigian asas khususnya menerusi program jangkauan luar di beberapa negeri termasuk Sabah.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Sesi Belanda. Waktu sekarang pukul 3.16 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM Sesi Belanda. Dan petang ini saya Tami Jamil akan terus menemani anda mesti ritme petang sehingga pukul 7 malam. Dan dari sekarang sehingga pukul 5 petang nanti kita bersama dalam seleksi. Ataupun seleksi kita akan bersama selepas azan Fadu Asar nanti. Dan untuk bantuan kaum muslimin dan muslimat, bagi seorang yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balu, Merotai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat Fadu Asar petang ni tepat pukul 3.22 ya, 3.22 minit petang. Jadi selepas itu kita bersama dalam seleksi petang ini sehingga pukul 5 petang nanti.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan beberapa tuntutan iman. Antaranya ialah berkata hanya perkara yang benar dan berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu. Seseorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram, kerana dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut. Seseorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Hormat menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang bermuafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Awal FM.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Baik, untuk sekarang pukul 3.29 dan berita. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami Tawau FM, selesai pelan anda. Dan kita terus saja bersama dalam seleksi petang ini sehingga pukul 5 petang. Dan kita tampilkan dua buah lagu dalam pertemuan kita seleksi. Kita tampilkan lagu Haizat berusia lagu Teguh. Dan kita juga tampilkan Aiman Tino berusia lagu Aku Sesat Dalam Rindu katanya ya. Kita 7-7-8-2-4-3 petang ni mesti seleksi. Dan kita ada memanggil sekiranya. Kita cuba memanggil yang pertama. Siapa di talian petang ni? Dan kita 7-7-8-2-4-3 ya. Kita ada lagu Aizat mesti lagu Teguh. Kita juga tampilkan Aiman Tino Ku Sesat Dalam Rindu katanya. Baik, kita cuba sekali lagi memanggil kita yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, saya sihat. Siapa ni?
4: Om Chai sini,
3: Om Chai. Okey, Om Chai. Okey, Om Chai, kita tampilkan petani. Kita ada lagu Haizat, lagu Teguh. Kita juga lagu ada lagu Ku Sesat Dalam Rindu, lagu bersama daripada Aiman Tino. Lagu pilihan Om Chai petani.
4: Abor satu bang, Haizat.
3: Haizat ya.
4: Ya bang.
3: Lagu okay, Teguh petani. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita terus bersama dengan Haizat, lagu Teguh. Lagu pilihan Om Chai mesti seleksi petang Jumaat ini.

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
0: Seleksi.
2: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dadatu. Nak dengar lagu Khalifah. Hangpi mana?
0: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Banis Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aimantino, Permata Cinta?
0: Seleksi.
4: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
5: Baik, kalau saudara baru bersama kami petani, kita bersama dalam seleksi sehingga pukul 5 petang menampilkan beberapa buah lagu untuk saudara pilihlah ya, yang mana kegemaran saudara dengar. Jadi boleh menghubungi kami sekarang di talian 778243. Dan untuk seleksi seterusnya petani, kita tampilkan Ira Milpan berusia lagu Janji Kau Ingkari, dan kita juga tampilkan lagu Ungkapan Kata Bernafas Cinta, lagu persembahan daripada Fiza petani ya. Baik, talian kita 778243 menampilkan dua buah lagu. Lagu yang pertama Ira Milpan berusia lagu Janji Kau Ingkari, dan kita juga tampilkan lagu persembahan Fiza, lagu kedua Ungkapan Kata Bernafas Cinta petani ya. Baik, dari kita 778243, dan kita terima panggil yang seterusnya petani. Siapa gaji talian kita? Hello, assalamualaikum. Okey. Okey, putu nak cuba. Cuba dah, cuba lagi. Talian sama 778243 untuk seleksi petang ni. Hello, assalamualaikum.
6: Hello, waalaikumsalam.
5: Ya, siapa di sana?
6: Jamal opak sini.
5: Oh, okey, apa khabar petani Jamal?
6: Alhamdulillah baik.
5: Ya, cuaca di sana okey ya?
6: Mula mendung-mendung.
5: Mendung-mendung. Mendung tak berhenti hujan Jamal eh.
6: Mendung-mendung manja.
5: Baik Jamal, kita ada lagu Ira Milpan Janji Kau Mungkiri. Kita juga ada lagu Ungkapan Kata Bernafas Cinta, lagu persembahan Fiza. Lagu pilihan Jamal petani.
6: Saya memilih lagu kedua tadi.
5: Lagu kedua Ungkapan ya. Kata Bernafas Cinta.
6: Iya, itu.
5: Baik,
6: dia.
5: Terima kasih.
6: Terima
5: kasih kepada
6: anda.
5: Jom kita hati lagu persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta, lagu pilihan Jamal Lauper. We'll see you next time.

0: Baik, waktu sekarang pukul 3.41 petang. Kita masih bersama dalam seleksi petang ni. Dan kita teruskan ke lagu seterusnya. Kita ada lagu Santes, mesti lagu Dia Cintaku. Dan kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Harry Khalifah, mesti lagu Nur Halimah petang ni ya. Dan kita 7782 43, mesti seleksi petang ni. Hello, selamat petang.
1: Assalamualaikum dan selamat petang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumaria, amin.
1: Sayalah tu.
0: Okey, Jumaria. Okey, Jumaria, kita ada lagu Santes mesti lagu Dia Cintaku. Kita juga tampilkan lagu Nur Halimah, lagu bersama daripada Harry, lagu Harry daripada kumpulan apa ni? Kumpulan apa? Saya pun terlupa dah.
1: Kumpulan apa tu?
0: Khalifah, Khalifah.
1: Oh, Khalifah.
0: Okey. Okey,
1: baik. Okay. Lebih pilih lagu daripada Halimah tu lah. Yang kedua.
0: Nur Halimah ya.
1: Nur Halimah
0: ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama, kibar. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Baik, terus bersama dengan Hari Nur Halimah, lagu pilihan Jumari Aming, mesti seleksi petang Jumaat ini.

0: Wah, minat Aisha. Readykah untuk drink, snap and win big? Sertai kreatif foto kontes dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisha. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisha terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisha, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: 0897-7282-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang, Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di Tawau FM, Sesi Anda, dan kita masih bersama dalam Seleksi Petani. Dan waktu sekarang pukul 3.54 menit petang. Baik, kita ke lagu suci petani. Kita ada lagu Harmira, mesti lagu Tanda Harga Cinta. Dan kita juga tampilkan Jun Mahmud, mesti lagu Sangka Derita Petani. Dan kita 7.78.243 ya, 7.78.243. Kita cuba terima memanggil Suci Petani, mesti talian 7.78.243 menampilkan dua buah lagu. Kita ada lagu Harmira, mesti Tanda Harga Cinta, dan kita juga ada lagu Sangka Derita, lagu persembahan daripada Jun Mahmud tadi. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, siapa di sana?
2: Lalong.
1: Siapa?
2: Lalong.
1: Lalong, dari mana Lalong?
2: Benta, Benta.
1: Benta, okey, okey. Tadi kita Lalong nak pilih lagu apa? Lagu Harmira ataupun lagu Jun Mahmud?
2: Yang pertama lah.
1: Yang pertama ya, Harmira. Mesti lagu Tanda Harga Cinta ya. Baik, okay. Terima kasih Lalong. Baik, terus berhibur lagu pilihan Lalong, mesti seleksi lagu semua daripada Harmira, mesti Tanda Harga Cinta. Terus menghiburkan suara pendengar petang ini.

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik, waktu sekarang pukul 4 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kita bersama dalam Info Sukan petang ini. Dan Info Sukan yang kita mulakan dengan sukan bola sepak, di mana naib apa nasib seterusnya yang bakal diterima pendatang baru Liga, bagi Liga Super Kelantan Red Warrior ataupun KRWFC apabila akan turut menentang naib juara musim lalu Kuching City FC petang esok. Kuching City FC menjadi pasukan gergasi ketiga yang terpaksa dihadapi skuad kendalian Irfan Bakti Abu Salim dalam tiga perlawanan awal mereka selepas berdepan dengan Selangor dan juga Johor Darul Takzim JTD. Malah pasukan daripada pantai timur itu bolos 13 gol hanya dalam dua aksi awal susulan, tewas 1-4 kepada Selangor pada aksi pembukaan di Stadium Sultan Muhammad V sebelum dibelasah JTD 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Di mana lagi saudara, di mana KRW yang masih dikenakan sekatan pendaftaran pemain oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA kini berdepan masalah tambahan apabila skuad mereka diserang influenza. Itu yang kita akan mengetahui nanti nasib seterusnya yang diterima oleh pendatang baru Liga Super Kelantan Red Warrior KRW FC yang akan turun padang menentang naib juara musim lalu di Kuching City FC petang esok. Jadi kita nantikan bersama ya mesti sukan info sukan pertanding. Dan daripada sukan bola sepak saudara, kita terus ke sukan badminton, di mana Persatuan Badminton Malaysia BIM memperkukuh struktur kejurulatihan kebangsaan apabila membawa kembali dua bekas pemain negara, Teo Ko Siang dan juga Wong Pei Ti, untuk menggalas tugas bagi membimbing bergu campuran serta bergu wanita negara. Keduanya akan melakukan tugas secara rasmi pada 1 September ini, di mana Ko Siang, bekas pemain kebangsaan, semua ini berkhidmat sebagai jurulatih dalam program bergu junior dan juga senior BIM selama 5 tahun sebelum meninggalkan badan induk itu pada tahun 2022. Dan beliau kini sudah kembali untuk bekerjasama dengan pasukan kejurulatihan bergu campuran sedia ada dengan fokus membantu pembangunan pemain serta meningkatkan lagi prestasi mereka di pentas antarabangsa. Peti pula mempunyai latar belakang cukup kukuh selepas pernah bergelar pemain nombor 1 dunia dalam acara bergu wanita selain mewakili Malaysia pada Sukan Olimpik 2004 dan juga 2008 ya. Dan dia juga pernah berkhidmat sebagai jurulatih dalam sektor bergu wanita BIM pada 2020 sebelum kembali menggalas peranan sama bagi membantu pembangunan pasangan negara kali ini. BIM berkata saudara, pelantikan itu saudara adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkukuh lagi struktur kejurulatihan dengan menghimpunkan jurulatih berpengalaman bagi menyokong perkembangan pemain di negara ini. Itu dia sukan badminton, perkembangan sukan badminton ketika ini. Dan kita teruskan ke olahraga, di mana catatan 10.2 saat yang membawa Muhammad Azin Muhammad Fahmi ke tempat kelima dalam acara 100 meter di India semalam tidak mematahkan semangat mereka dan juga mematahkan semangat pelari pecut negara itu untuk terus memperkemaskan prestasinya menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya. Aksi di stadium kelima itu di sebaliknya menjadi medan penting buat Azim, 22 tahun, menguji tahap semasanya sebelum menghadapi temasya terbesar Asia dari 19 September hingga 4 Oktober depan. Dan suara Azim bermula dengan baik dan berada dalam kelompok pencabar utama pada awal perlumbaan, namun sedikit kehilangan rentak di penghujung saingan menyaksikan dia terlepas peluang untuk menamatkan perlumbaan dalam kelompok 3 terbaik. Sementara itu pelari daripada Afrika Selatan, Tsepo Jason, Tintini dari Afrika Selatan muncul juara dengan catatan 10.11 saat. Sementara Ali Al-Balushi dari Oman meraih perak dengan catatan 10.16 saat. Dan juga Dennis Induan Waravel dari Sri Lanka membawa pulang gangsta berusi catatan 10.27 saat. Namun saudara Azim memilih untuk melihat saingan itu sebagai sebahagian daripada proses persiapannya dalam memberi isyarat bahawa fokusnya kini adalah untuk tampil lebih baik pada tugasan seterusnya. Dan Azim sebelum ini saudara meraih gangsa pada Sukan Asia 2022 selepas mencatat 10.11 saat dan sekali lagi menjadi sandaran utama negara untuk memburu pingat di Nagoya. Dan persaingan 100 meter di Sukan Asia kali ini turut dijangka menyaksikan Malaysia menampilkan Raja Pecut Sukma 2026 Danish Iktikhar Rosli sekaligus berpotensi mempunyai dua wakil dalam acara berkenaan. Dalam acara lain saudara, Umar Osman mencatat 46.11 saat untuk menduduki tempat ke-6 keseluruhan dalam 400 meter selepas mengungguli final 1.

0: Dan sementara itu manakala Wan Muhammad Fazli Wan Zahri merekodkan 1.52.40 saat untuk berada di tempat kelima daripada 7 peserta dalam acara 800 meter. Itu antara perkembangan olahraga dalam negara kita ya. Dan setelah sampai sini dulu pertemuan kita mesti info sukan untuk kali ini. InsyaAllah esok kita akan bersama kembali. Bukan esok, Isnin nanti kita akan bersama kembali mesti info sukan. Majulah sukan untuk negara.
1: Info sukan hari ini.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Shidi melalui Zon Kostada untuk petang ni. Dan semoga anda timbul dan dengan lagu-lagu yang diputarkan melalui lagu seperti melalui album Shidi sebenarnya tadi melalui Zon Kostada untuk petang ni. Waktu sekarang pukul 4.24 dan petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Dan jangan lupa sesuatu tempat pukul 4.30 petang nanti ikuti berita dari Tawau FM, dan selepas itu terus bersama kami melalui seleksi sehingga pukul 5 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawau FM Stesen Pilihan Anda.

Nusantara di Universiti Awam. Seminar Kependudukan Tingkatkan Kesedaran Generasi Muda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

0: Αλέξη.
1: Baru tu sekarang pukul 4.48 minit petang. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di Tawar FM Sesat Belajar Anda. Dan kita terus saja bersama dalam seleksi petang ini. Kita ada lagu Syah melalui lagu pertama kali. Dan kita juga tampilkan Damia melalui lagu Pasrah untuk petang ini. Dan kita 7782 4 3. Memanggil kita yang susunya petang ini. Siapa di talian kita 7782 4 3. Kita tampilkan lagu persembahan daripada Syah pertama kali. Kita juga tampilkan Damia melalui lagu Pasrah untuk petang ni. Hello, selamat petang.
2: Ya, selamat petang juga.
1: Ya, siapa di sana?
2: Manisa dari
1: Manisa. Apa khabar petang ni, Manisa?
2: Alhamdulillah. Baik, siap petang. Apa khabar?
1: Saya alhamdulillah ya. Dan cuaca di sana macam mana, Manisa?
2: Cerah
1: di sana, alhamdulillah ya. Dan kita tampilkan lagu Syah dan juga Damia, lagu pilihan Damia. Apa ni, siapa?
2: Manisa.
1: Saya
2: pilih Damia.
1: Damia melalui lagu Pasrah petang ni ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Manisa. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
1: Jom kita ikuti lagu persembahan daripada Damia, Pasrah, lagu pilihan Manisa melalui seleksi petang ni.

0: sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Baik, waktu sekarang pukul 4.54 menitang. Kita masih bersama dalam Seleksi Petani dan kita ke lagu terakhir. Kita tampilkan dua buah lagu petani. Kita ada lagu Amir Yukes, mesti lagu Harapkan Kekasih, Kekasih Menyisih katanya. Kita tampilkan Spoon Ringgit Berjuta. Dan kita 77843 pemanggil yang terakhir saya kira. Dan jangan lupa setelah tepat pukul 5 petang nanti, kita ikuti berita dari Pusat Berita Radio Angka Sepuri Kota Media tepat pukul 5 petang. Dan selepas itu terus bersama kami berusia Ritma Petang, pastinya menyajikan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam ini. Baik, kita ke pemanggil yang seterusnya petang ini. Siapa di talian kita? Cuba lagi di talian yang sama 778243. Musi seleksi, kita tampilkan Amir Yukes, musi lagu Harapkan Kekasih, Kekasih Menyisi. Kita juga tampilkan lagu Ringgit Berjuta, lagu bersama dan berkumpulan Spoon petang ni. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang.
2: Yes, siapa di sana?
3: Saya Yasin.
2: Yasmin
3: dari Kampung Sapangkuna.
2: Yasmin daripada Kampung Sapangkuna ya. Baik Yasmin, ya. Kita ada lagu Yukes dan juga Spoon, lagu pilihan apa ni, Mim petang ni.
3: Spoon. Oh. Yang kedua.
2: Yang kedua pilihan Yasmin ya.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Yasmin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, itu dah lagu pemanggil kita yang terakhir. Pemanggil kita yang terakhir Yasmin, musi seleksi petani, memilih lagu daripada kumpulan Spoon, Ringgit Berjuta untuk petang ini. Terima kasih untuk yang terus menghubungi kami di talian 77843. Dan semoga anda timbul dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang bersama dalam Seleksi Petang Jumaat ini. Terus bersama dengan kami, Gitar FM, Sesen Pilihan Anda.

0: Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
4: Ezra.
5: Kenapa Mai?
4: Ada cerita apa ni?
5: Cerita apa itu?
4: Taklah, kadang-kadang budak-budak di masjid ni malu lucu-lucu juga.
5: Kenapa?
4: Kadang, kalau bercerita. Ada yang bercerita ni hari tu. Dia konok-konok lah. Tak tahu, mungkin lawak-lawak bakal dia ni. Dia tu macam ternampak makhluk halus bah.
5: Di mana? Di masjid.
4: Macam di dekat area-area masjid lah. Lepas tu bilangnya berpakaian jubah. Lepas tu kan dia buat lucu-lucu bilangnya. Bicapnya konok anu tu. Makhluk halus tu baru balik daripada haji kuno.
5: Aduh.
4: Jadi yang lain ni ketawa. Ketawa lah. Jadi macam ada macam, yelah kan. Kan agama apa ni? Jadi macam takut pula kita ni macam mempersendakan agama apa?
5: Kan betul.
4: Takut boleh merosakkan akidah.
5: Betul.
4: Begitu. Jadi jadi macam mana tu?
5: Ya kan?
4: Ya. Yeah.
5: Betul juga. Nanti akidah terpesong.
4: Akidah apa ni?
6: Betul. Okay, kalau dia gurauan tu, itulah dalam bergurau ni dia ada dia punya batasan jugalah.
4: Yalah.
6: Kan? Lagi-lagi melibatkan agama. Kadang-kadang kita benda tu kita tak perasan sampai kita tercakap. Kan? Tolong melawak ni kan.
5: Betul.
6: Lepas cakap baru, rupanya pasal agama pula ni.
5: Ya, betul.
6: Lagi-lagi melibatkan ibadah. Sebab dia cakap baru balik haji kan. Haji pula tu. Haji tu pula rukun Islam kan. Jadi yang pertama kita kena ingat dalam bergurau ni, kita kena sebelum cakap fikir dulu. Kita kadang-kadang fikir dulu baru cakap. Kan? Menulis status di WhatsApp dulu, di Facebook pasal delete. Kalau orang screenshot kan.
5: Ya, betul. Kebanyakan, laju je netizen.
6: Kebanyakan
5: ni.
6: Begitu kan. Maka kalau begitu sebenarnya tidaklah terbatalkan akidah. Cuma dia sudah boleh jadi di dalam apa istilahnya mempersendakan agama lah. Sebab dia sudah melibatkan, bayangkan kalau yang cakap tu orang bukan Islam, kita sudah mesti sensitif kan.
4: Ya, betul.
6: Sebab dia dikira memperlekehkan pakaian ihram ketika haji dan umrah. Jadi dalam bergurau tu pastikan kita apa bila orang istilahnya
5: bukan
6: berpada-pada lah. Jangan sampai gurauan kita tu boleh membawa dosa yang besar kepada kita.
5: Betul, betul.
6: Dan lagi-lagi yang mendengar pun ketawa sekali.
5: Ya, seronok kan? Pula.
6: Seronok.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
8: Variasi Ritma Petang bersama Geng Petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.

waktu sekarang pukul 5.20 petang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di FM Sesen dan anda. Dan kita bersama dalam 5 petang pastinya menyajikan lagu retro sekitar pukul 7 malam ini. Okey, bersama dengan Blank Dot Bond, Titisan Iman.

0: Diriwayatkan daripada Qatadah menceritakan, aku telah bertanya Anas radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, rambut baginda tidaklah terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Panjang rambut baginda mencecah hingga bawah dua cuping telinganya. Sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Hadis ini menjelaskan kadar panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mencecah bagian bawah cuping telinga.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suara Fadu Maghrib untuk petani. Bagi suara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Bandung, Melutai, Kerabakan, Bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dan tepat pukul 6.18 petang.

0: الأعشاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

0: Mu.
1: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
2: Al-Quran, Kitabullah.
3: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها

0: Terjemahannya.
1: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, iaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, iaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
0: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

0: dan setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Bagus, sekarang pukul 6.37 minit petang. Bersama-sama kami mengisi lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam ini bersama dengan Western Maria. Mengisi lagu Aku Kata Lewat. Terus menghiburkan pendengar-pendengar kita petang ini.

Okey, semoga anda tiba dengan lagu tadi. Aku akan terlewat. Semoga kita pukul 6.41 petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kawan FM, stesen pilihan anda. Dan selalu jangan lupa di mana College Tingkatan 6 Tawau akan mengadakan ataupun menganjurkan majlis apresiasi College Tingkatan 6 Perang Universiti Tawau bagi kali yang ke-10 yang akan berlangsung pada 12 September ini bermula pukul 7.30 pagi hingga 1 tengah hari di Dewan Masyarakat Tawau. Dan majlis apresiasi kali ini bagi College Tingkatan 6 akan melibatkan kira-kira 430 pelajar. Kita ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam bidang akademik dan juga kurikulum sempena dengan mengikuti pengajian di College Tingkatan 6 Tawau. Baik, terus bersama kami di Tawau FM, sesel dengan anda, musi ritma petang menjanjikan lagu-lagu retro petang ni. Baik, bersama dengan Junainah Amin dan juga Dato' Dahlan Zainuddin, mesti lagu Cintaku.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Okay, so sampai di sini dulu pertemuan kita melalui ritme petang untuk hari ini. Tujuh malam terus bersama kami melalui 101 MHz bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Jadi saya akan menyampaikan menjamin mengharapkan semoga nanti bulan sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kebersamaan, salam kebersamaan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.19 minit tengah hari, Asar 3.26 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, dan waktu solat isyak hari esok ialah pada pukul 7.35 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Simfoni Tetap di Hati, baik kakak cik kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana roh petir dan hujan lebat dijangka berterusan di beberapa kawasan di Sabah sehingga 9 malam ini, antaranya di Kota Kinabalu, Ranau, Tuaran, Kota Buloh dan juga di Sandakan. Jadi kalau anda masih berada di jalan raya, pandu perlahan-perlahan, jaga jarak dan utamakan keselamatan anda.
1: Selama kita berjauhan,

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Eh, siau?
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Aisyah.
4: Dan saya, Tujuh Kekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

Cik Pani tetap hati-hati. Jangan lupa untuk like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih kepada anda yang hantar ucapan macam selamat bertugas, selamat malam. Dan ada juga yang kongsi info cuaca. Terima kasih ya. Okey, lagu ini untuk hiburan anda. Jom kita dengarkan sama-sama.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

0: Simfoni.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kota Belud 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

Lembaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 2, 3.
1: Varian lebih-lebih santai slot kuasa 3. Assalamualaikum, selamat malam. Di masa kamu berada ketika ini, terima kasih kerana mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih yang telah pun bersama dengan anda semua DJ Kakachi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Hafrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey. Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu je cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okey? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan bersetuju menyediakan peruntukan khas bagi pemberian allowance untuk pelajar tingkatan 6 di seluruh negara. Keputusan itu bagi mengimbangi insentif diterima pelajar di peringkat persekolahan dan institusi pengajian tinggi. Semasa berucap pada sesi temu Anwar Sempena Ambang Merdeka Sabah Madani di IPG Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Perdana Menteri berkata cadangan itu akan dibentangkan dalam belanjawan 2027 Oktober ini. Bagaimanapun, kadar allowance akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara. Terdahulu, cadangan pemberian allowance khas kepada pelajar pra-universiti dikemukakan perwakilan pelajar menerusi 12 resolusi dalam Kongres Pra-Universiti. Semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam dan perhimpunan secara aman di semua universiti awam hendaknya dihentikan berkuat kuasa serta merta. Kementerian Pendidikan Tinggi dalam satu kenyataan memaklumkan, langkah itu bertujuan memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa. Ia seiring dengan penegasan Perdana Menteri berkaitan pemansuhan Akta University dan College University 1971 Akta 30, beberapa peruntukan dalam AUKU serta kaedah-kaedah tata tertib pelajar yang menghadkan kebebasan mahasiswa untuk bersuara dan berpersatuan telah dikenal pasti untuk dikecualikan segera. Jambatan Bailey sepanjang 91.44 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengarahkan pemasangan jambatan Bailey dilaksanakan segera. Jelas beliau, apabila akses perhubungan rakyat terputus akibat bencana, tindakan pemulihan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana melibatkan urusan harian, pergerakan dan kehidupan masyarakat setempat. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga, pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib berkata, Sabah tidak boleh hanya bergantung kepada tenaga kerja luar, sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Dato' James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Beberapa kawasan di Malaysia berisiko mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad. Ia susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu dijangka berlaku antara 27 hingga 31 Ogos. Di Sabah pula, keadaan berjerebu dijangka mula berlaku 29 Ogos ini. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan cuaca dan keadaan atmosfera serta mengemaskini ramalan dari semasa ke semasa. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Okey, itu dah lagu Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung. Amboi, cinta lagi. Tak payahlah. Orang belah tak perlulah friend dia cakap pasal cinta tu. Sebab macam kemarin lalu cakap pasal cinta juga kan. Kita cakap pasal cuaca lah. Okey. Baiklah kepada anda semua. Ada tempat, beberapa tempat yang hujan. Seawal pukul, tadi dalam pukul 7.30 kalau tidak silap. Dan berhenti dalam masa sejam macam tu lah kan. Tapi kalau tempat anda masih lagi hujan, boleh kongsikan dengan Afrina juga. Dan kalau ikut daripada ramalan Met Malaysia, kalau sebelum malam hujan disandakan dan juga tiada hujan di daerah Tawau. Dan untuk pedalaman Pantai Barat, Kudatan, wilayah Persekutuan Labuan berjerebu. Okey, tapi kalau tempat anda hujan macam tempat Hafrina tadi pukul 7.30 macam tu hujan lebat sehinggalah pukul dekat pukul 8, dekat pukul 9 macam tu lah. Dan angin pun agak kencang jugalah. Tapi kalau kita tengok selepas tu dia semakin hujan semakin reda, tidak berangin sudah. Tetapi tadi ada berlaku satu kemalangan di jalan lintas, itu dekat dengan rumah Verena. Jadi memang ada kemalangan yang berlaku di sana. Tidak tahu siapa punya salah, tapi apapun, hati-hati sewaktu memandu. Okey, pastikan anda sentiasa jaga keselamatan anda dan pastikan sentiasa orang bilang kan alert dengan keadaan semasa sewaktu anda sedang memandu. Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi dengan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa 3.

0: Anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Bagus bah, Sabah FM.

0: Nova FM. Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

jam yang terakhir untuk varian lagu lebih santai slot kuasa 3 hari Jumaat hari ini. Dan kepada anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Okey, cakap pasal memandu ni, okey, jadikan kita punya kebiasaan garisan putih itu sebenarnya bukan sekadar tanda di jalan, tetapi sempadan keselamatan yang melindungi semua sebenarnya pengguna jalan raya. Jadi berhenti sebenarnya bukan berhenti betul-betul atas garisan putih itu, tapi berhenti di belakang garisan putih dan patuhi lampu isyarat dan sentiasa utamakan keselamatan setiap kali memandu lah. Okey, berhenti sebelum garisan putih. Jadi amalkan pemanduan berhema demi keselamatan bersama. Okey, jangan orang bilang lebih daripada garisan putih ataupun bukan betul-betul di garisan putih, tapi sebenarnya di belakang garisan putih. Okey, baiklah kepada ada semua, harap semuanya memang sudah tahu lah tu kan, yang pertama kali ambil lesen memandu itulah yang pertama, banyak peraturan yang diajar tapi mungkin kadang-kadang terlupalah juga kan. Okey, tapi tidak apa, kita saling ingat mengingati. Baiklah kepada anda semua sekarang ini yang sedang beristirahat pula di rumah, teruskan kesetiaan bersama-sama, nantikan lagu permintaan daripada kamu yang sempat hampir tunaikan malam ini. Dengarkan terus ada lagu daripada Mas Idayu, Senggol-senggolan, cubit-cubitan. Buat anda semua, Sabah FM, bagus banget.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Bagus, Bas, Sabah FM.

Sampai sini di pertemuan kita untuk varia lebih lagu lebih santai malam ini. Dan esok Haprina akan bersama dengan anda semua pukul 12.30 hari hingga 6 petang. Okay, jadi terus setia bersama Sabah FM. Dan pastinya pada bulan depan, macam belajar sangat lagi bulan depan kan, tinggal beberapa hari lagi bulan September. September betul lah, September, Agus, September betul. Varia ada tambahan lagi satu orang tau. Jadi kalau mau tahu siapa, teruskan setia bersama Sabah FM. Baiklah kepada semua, selamat berhujung minggu, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Dan di mana kamu berada, teruskan setia bersama Sabah FM. Dan jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Sarawatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Gemburu Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM. Dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Di manakah anda semua? Maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu walau di mana cu anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

pula ni gila dengan blues Terengganu kita. Ada yang nak ke Pantai Timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya kata orang tu cukup indah, cukup cantik, pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya, jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Ramai geng-geng buruh hantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kupu-kupu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusan lagi, Nur Safa Maruah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abad SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi, kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Maruah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, Sungai Lapor Diri. Okey, jom terus beribun lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Def Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Aku melansa je dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur, kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Zaim Kadir menampakkan diri. Zaida MZ Muhammad Fikri Jun, kita ada Razlan Tiger Zah Ketin Itachan Ajia Cemong Ida Khairi dari Pasir Pasir Mas, Normal Ahmad, Siti Farah, Mat Syarif, Ati 80, Azmi Rina. Kita ada siapa lagi? Dak Lili, Azlan Nordin, Adam, geng Bangau Langkawi, mantap. Caramel Latih, kita ada Black Ants, siapa lagi? Ilah 20, Ina, Kamarul Arifin, Mesinerian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian, Ushub dari NAC Pro 2 Tinted. Masih lagi kerja, Jub? Okay, last day sebelum cuti. Okay, Azlan Abdul Wahid, geng-geng Pro 2. Okay, salam dengan geng-geng Pro 2, Ushub. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul, jangan tersalah skru pula ataupun termissing skrunya. Kudin juga turut hadir, panjang cekodok. Mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik ini dia. Amor dengan Dalam Semak, lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabir. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertambahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walaupun pada ketika ini kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman Sarawak pun pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu. Ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Super Novice, juga dalam perjalanan waktu ini. AG Anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Karobaha, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Da, Cik Mat. Nah, kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Mamat Rosli Seli, IT 90, Farah Mi, Nisa Jerantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Andi 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khatijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir. Hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa, dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah. Saya nak ucapkan, saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda. Walaupun di tengah-tengahnya ada badai, saya, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Oh, yelah. Ingat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah malam berinai. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi Nasrul Agim Burhan tu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Sudaka Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah percayalah kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan dan kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan dah sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudari Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chomel, Faizal JB, Cik Mas, Ati Azuriati, Jajar 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Perodua Rawang, member Bumper Pain katanya. Norafida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network. Ada Ina-Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina. Siapa lagi? Ida, Rozi, Diamond 85, The Black Queen, Nur Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen, ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Delisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger di Drive Penang hadir. Oh ya, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Dan ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak Solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam Parok ni abis manis, nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Bambamon. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman.
Kita nak bertukar jiwa kita lah, jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan. Mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saharul Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasrul Kian Burhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone Lagu.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Ya, akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertambah, ya. Dan banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak, kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan pada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni, bang. Yelah, nak buat macam mana, kan? Cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti, tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah di pedalaman, di persiangan Sibitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi line TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dan, Poksi, Tackle Shop, Mizi 85. Dia kata, Mizi, saya baru je sampai dari

dan juga umrah bang. Dah sampai ke tanah air, alhamdulillah, syukur. Ina 1075 Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusof, Yuswan Yusof, Noli Halim, Jun J.R. Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asas No, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rukiah, Rukiah Ngah, dia kata salam, waalaikumsalam. Mas Tura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man masih lagi di Madinah. Cik Man, okey, kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Cik Man. Noran Yasin, kita ada Henry juga di Kuching Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas, cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Liza Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah. Wan Besar, Ipoh, panas jerubu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerubu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu pakailah pelitup separuh muka kan. Pakai yang N95 punya tau. Pakai N95 punya. Ada, ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak. Kurangkan aktiviti di luar rumah kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerebu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu pasang, tapi bil elektrik tinggi sikit. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Iman Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Gambar Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perpaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan Kerajaan Madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insya-Allah lah . Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mengko dalam perjalanan katanya nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Suna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu, ada Ilah Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina Nina, kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani, siapa lagi yang hadir, ramai sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Usop katanya yang balik kampung hati-hati. Mr. Well, Marayati, ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Di musim-musim jerebu ni pakailah pelitup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus beribun lagi, menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Dah cukup cakap insya Allah, kan? Dan terus layan Nasrul Gambar Hantu.

kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang. Merdeka!

kumpulan You Guys dengan Kekasihku di Menara. 2:57 minit pagi. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita memasuki jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tau badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni, dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu, matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah. Dan paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labung di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan

harapan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh, kata orang tu, air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Aina Fizan katanya selamat bertugas. Ya selamat mendengarkan eh. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Nama pertugasan kan, sambil-sambil meronda tu saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasham Emiana, Moiti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Rizal, Mat Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi, Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zaid dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul, mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, Gemersik Suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tapi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 minit pagi. Walau apa saja dugaan dan cabarannya, dalam hidup ini kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik. Yang atas jalan raya, teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi? Cari kawasan rehat dan rawat. Walaupun kawasan rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kawasan rehat dan rawat, arena memang penuh. Almaklumlah, cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke MAHA tau, Pameran Pertanian, Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang telah pun bermula semalam. MAHA untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian dan Malaysia MAEP Sedang Selangor, 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan MAHA 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran, kita datang ke MAHA. Acara duit tahunan ini, perkhidmatan bas pengantara shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke MAHA tu. Kalau saya, memang saya akan pergi ke MAHA. Jalan-jalan, tengok barangan. Tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi, selamat pagi. Iris Chome, Aini nombor 7, Rosnah ada, S. Roha, Wawani, Norina, Ina, ada Mariana, Zinon, Jamila, Ahmad, Siti Khalija, Akmal, Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ara 77 juga baru hadir. Okey. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dahulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada persembahan Dr. Sam, saya anak Malaysia. Terus layan, nasional yang berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Las Alta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: Bagus ba?
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: Sabah FM.
3: Rentak 46 Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak je tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
4: Ha, Esiau?
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
6: Saya Esiau.
7: Dan saya tujuh keklik.
8: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
6: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta. Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.
1: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikal Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Bagus, bah.
3: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Ada mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirat baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf, memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat. Jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
5: Sabah.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a fa in

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah
2: 6. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: o domingo.
1: Ya, syoknya hujung minggu Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Apa khabar semuanya pagi ini? Dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesihatan yang baik. Hari cuti hari ini, dan untuk anda yang bercuti, selamat bercutilah. Untuk anda, selamat beristirahat. Dan ada juga rakan-rakan kita kan, anda yang bekerja di hari cuti di hujung minggu ini, yang bekerja, selamat mulakan hari anda. Ya, bangkit awal pagi, meneruskan lagi lah ya, seperti biasa kehidupan kita, rutin pekerjaan harian, apa sajalah yang kita lakukan untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesihatan yang baik untuk kita meneruskan lagi segala pekerjaan, tugasan-tugasan kita di hujung minggu ini ya. Dan untuk anda yang bercuti, aktiviti anda untuk hari ini, apa yang anda lakukan kan, mungkin bersantai bersama dengan keluarga, ada yang keluar beriadah, cuti 3 hari maklumlah kan, untuk anda yang bekerja dan juga anak-anak yang mula bercuti hari ini, cuti 9 hari ya. Jadi selamat bercutilah untuk anak-anak sekolah kan, guru-guru dan juga mungkin pelbagai juga kesibukan, aktiviti program diadakan. Mungkin juga persiapan untuk menyambut Hari Kebangsaan kan, juga Hari Sabah yang kita raikan ya. Jadi mungkin hujung minggu ini kita lakukan persiapan, mungkin kita kibarkan jalur gemilang di rumah ataupun kenderaan kita bagi yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang ataupun bendera Sabah. Jadi sama-sama kita semarakkan lagi suasana sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah kita dengan hiasan-hiasan yang meriah, dengan lagu-lagu patriotik yang sememangnya menaikkan lagi semangat kita sebagai rakyat Malaysia ya. Dan terus mencintai negara kita dan juga tanah air kita. Kita tunjukkan semangat kita, kesatuan kita, kebanggaan kita dan kasih sayang kita terhadap negara kita, terhadap negeri kita yang tercinta. Dan kita raikan dengan penuh warna-warni dan juga semangat seperti warna-warni pada jalur gemilang dan juga bendera Sabah kita ya. Dan kalau anda ada ucapan-ucapan hujung minggu ni, juga anda boleh hantarkanlah ya. Hantarkan salam ucapan anda menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp Tawa FM. Selamat memulakan hari anda untuk hari ini, teman berteman bersama dengan Azah. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama ini, Azah akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi dan juga info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan dikongsikan kepada anda. Ini dia lagu bersama dengan Dr. Sam, Saya Anak Malaysia.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengar
2: RMDFM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau sepanjang hari ini, secara umumnya untuk negeri Sabah tiada hujan dari pagi sehinggalah ke malam nanti dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Itu secara umum untuk negeri Sabah. Dan kita terlihat pula tinjauan cuaca bagi daerah. Kita mulakan dengan daerah Tawau, di mana ditinjau daerah Tawau sepanjang hari ini dari pagi sehingga ke malam tiada hujan. Dan seterusnya untuk daerah Kunak juga tiada hujan sepanjang hari ini, pagi, petang sehingga ke malam. Begitu juga keadaannya di daerah Semporna, tiada hujan sepanjang hari ini. Dan juga Lahad Datu, sama juga keadaannya, tiada hujan ya, pagi, petang sehinggalah ke malam dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk keadaan cuaca di kawasan pelancongan bagi Pulau Sempadan, juga keadaannya tiada hujan sepanjang hari ini dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Pagi ditinjau ribut petir di beberapa tempat, petang keadaannya tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat, angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Lahad Datu, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi ini. Di sebelah petang sehingga ke malam pula ditinjau tiada hujan, angin bertiup dari arah selatan selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter.
3: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
0: Layari
3: www.met.gov.my
1: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
5: Syoknya, syok. Ujung minggu.

Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jom main show-nya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Dawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Dawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, hai. Selamat pagi, teman-teman bersama dengan Azhar di show-nya hujung minggu edisi yang pertama. 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi nanti kita bersama. Dan juga rakan-rakan kita yang seawal pagi menyapa menerusi WhatsApp kita. Kita ada Timbul Kampung Jawa. Katanya assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ, selamat bertugas. Ini 4:30 minit pagi dihantarkan, ya, terima kasih. Lagi kita ada rakan kita Rojaliah di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Azhar, semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga, ya, ucapan yang dihantarkan. Lagi kita ada Nisha Alicia. Assalamualaikum, hai Azhar, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Salam syoknya hujung minggu untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semuanya sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Awal FM, mantap bahawa bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Sentiasa menghiburkan kami semuanya. Terima kasih dan selamat berkonti. QQ, Jumari Aming. Assalamualaikum Awal. Dalam perjalanan ke hospital macam biasa. Selamat tentukan Umi. Selamat tentukan apa tu? Selamat berkonti ke apa ni? Aju Maria. Okey, terima kasih. Dalam perjalanan hati-hati. Semoga selamat sampailah. Mungkin seperti biasa ke hospital lah tu kan. Temu janji untuk pagi ini. Lagi kita ada Abih Haji 1804. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Salam merdeka, salam merdeka katanya DJ. Terima kasih Abih. Kak Nur Jeruk juga. Assalamualaikum, selamat berganti Azhar. Kak Nur, selamat pagi. Bermula, ya, seperti biasalah Kak Nur kan, dengan kesibukan-kesibukan, tempahan-tempahan Kak Nur. Okey, untuk anda yang memulakan hari, mungkin hari ini memikirkan banyak lagi tempahan, banyak pekerjaan yang dilaksanakan. Ada temu janji hari ini, ada jemputan rakan-rakan kita, mungkin saudara mara kita yang hari ini menjadi raja sehari, yang hari ini majlis pernikahan, majlis persandingannya hari ini. Maklumlah cuti sekolah kan, pelbagai acara diadakan sebenarnya dengan cuti sekolah hujung minggu kan. Jadi selamat dengan aktiviti masing-masing. Mudah-mudahan segala aktiviti program dapat dilaksanakan dengan jayanya. Okay, selepas ni Azhar akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.
2: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.

0: Baik, berikut dah disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi zon 3 lah Datu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.09 minit tengah hari, fardu asar 3.17 minit petang, fardu maghrib 6.15 minit petang, fardu isyak 7.25 minit malam dan fardu subuh 4.51 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.18 minit petang, fardu isyak 7.28 minit malam dan fardu subuh 4.55 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
2: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
3: Maka tersenyumlah, wahai cinta dan tersenyumlah, wahai
4: ini bukan suara radio. Show. Ujung minggu.
5: Yeah.

anda 6.54 minit pagi waktu ini menghampiri 7 pagi seperti biasa. 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan terus bersama Azad untuk jam yang kedua di syoknya hujung minggu. Dan salam-salam ucapan-ucapan selamat tahniah anda boleh terus hantarkan di Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Ini dia lagu bersama dengan UKAS Rhythm, si jantung hakim.

0: Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Memang beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi. Dia ada nombor di Kementerian Luar. Tak siap dapat daripada Malaysia Keselamatan Negara. Sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan. Sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini melalui takai tidak diduga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi Belanjawan 2027 Oktober depan.
1: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira. Itu boleh umum besar-besar. Tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum. Tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowance ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya menjadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan penghargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowance ini dan juga memartabatkan pendidikan dan negara.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi MARA UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UITM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera. Turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri, pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UITM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Show
1: Ujung Minggu.
2: Ya, show-nya Ujung Minggu, Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang kedua kita bersama menerusi show-nya Ujung Minggu edisi hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026. Rakan-rakan kita yang mungkin hari ini meraihkan hari ulang tahun kelahiran, ada yang mendapat cahaya mata kan, ada juga mungkin tarikh hari ini yang melangsungkan majlis perkahwinan, persandingan, pertunangan. Apa sajalah majlis ya, di hari cuti sekolah di hujung minggu ini. Mudah-mudahan majlis anda berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk terus marakkan lagi semangat patriotisme kita ya. Sebenarnya dengan Hari Kebangsaan, Hari Sabah ini, kita tunjukkan dengan cara yang penuh dengan warna-warni dan juga penuh dengan makna ya. Bukan sekadar kibaran bendera ataupun kibaran jalur gemilang, tetapi juga sebagai tanda kita cintakan negara kita, sayang negara kita kan, dan juga keharmonian kita, kesatuan kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, budaya dan juga agama ya. Jadi kita kibarkanlah jalur gemilang kita. Aktiviti kita mungkin hujung minggu ni, bawa anak-anak kibarkan jalur gemilang, terus kibarkan dan hiasi jugalah ya bendera Sabah dan juga jalur gemilang di halaman rumah kita, di kenderaan kita kan. Jadi itu antara yang boleh kita lakukan selain kita cuma mengenali sejarah perjuangan tokoh-tokoh negara kita ya. Kita perkenalkan kepada anak-anak muda kita kan, anak-anak kita kan, dengan aktiviti membaca mungkin yang boleh menghargai pengorbanan para pejuang kita dahulu ya. Jadi itu antara yang boleh kita lakukan. Semangat yang bukan hanya pada 31 Ogos tapi kita teruskan, kita sematkan dalam diri kita ya. Semangat patriotisme kita dalam diri kita ya, dan semualah anak-anak kan. Jadi kita kibarkan, semarakkan suasana dengan hiasan-hiasan meriah. Dan pastinya kami juga terus memutarkan lagu-lagu patriotik untuk kita menyemarakkan lagi semangat kita. Lagu-lagu patriotik yang berkumandang untuk anda ya. Jadi sebagai kebanggaan kita, tanda kasih dan sayang kita terhadap negara kita Malaysia. Dan juga sebenarnya Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, Hari Sabah. Jadi kita sambut raikan dengan penuh warna-warni. Jadi ada pantun lah untuk anda ya. Walaupun bukan hari Ahad, Azhar ada pantun. Jadi dua pantun. Jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan kita sambut indah. Cinta tanah air kekal selamanya. Gunung Kinabalu teguh berdiri, lambang kekuatan negeri tercinta. Hari Sabah diraikan penuh seri, bersatu kita maju bersama. Itu dua pantun lah ya. Sama dengan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang kita raikan 31 Ogos. Baik, berita Tawa FM 7.45 minit pagi. Dan selepas itu, kita ada Bro AK bersama Bro AK untuk Positif Pagi. Kita Anak Merdeka bersama dengan JJ.

0: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini Bro AK menemani pagi anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Saya mendoakan agar yang sedang mendengarkan saya pada ketika ini diberikan kesihatan yang bagus dan dipermudahkan segala urusannya lah ya. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan pasti anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Nah, itulah lumrah kehidupan seorang manusia. Cuma bagaimana cara kita menghadapi masalah tu, itulah yang kita perlu teliti. Maksudnya, kita menyelesaikan sesuatu masalah itu mestilah teratur. Sebab cara kita menyelesaikan masalah tu akan menentukan kesihatan mental kita. Jadi penting nih tajuk hari ini. Di kesempatan ini, Bro AK akan cuba kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana cara terbaik menghadapi yang namanya masalah. Yang pertama, kita hadapi masalah tu dengan tenang. Kalau datang masalah dengan kita, yang pertama, hadapi dengan tenang. Kita kena faham, masalah yang datang tu adalah untuk kita hadapi. Bukan untuk kita lari dari masalah tu. Kita hadapi masalah tu untuk kita selesaikan. Kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu masalah, sama ada masalah besar ke ataupun masalah kecil ke, yang pertama, kuatkan diri kita untuk berdamai dengan masalah tu. Cari penyelesaian dalam suasana hati yang damai. Fahami situasinya bahawa Tuhan sedang menguji kita untuk kita ke peringkat kehidupan yang seterusnya. Yang kedua, kalau datang masalah kepada kita, tawakal dan jangan putus doanya. Mintalah kepada Allah agar diberikan jalan keluar dalam penyelesaian ataupun jalan penyelesaianlah dalam masalah yang sedang kita hadapi sesuai dengan janji Allah. Fa'inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Yang bermaksud dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, setiap masalah itu ada penyelesaiannya dan setiap kesulitan itu terselit kebahagiaan di dalamnya. Jadi buat anda yang sedang ditimpa masalah, semoga dipermudahkan semuanya ya. Steady-steady di situ. Yakin bahwa ada banyak hal baik yang sedang menanti di masa depan. Semangat ke bosku. Sekian Positif Pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Ujung Minggu.
1: Ya, syoknya Ujung Minggu Tau FM pilihan anda 7.55 minit pagi. Menghampiri 8 pagi. Seperti biasa kita akan ikuti berita Sabah FM 8 pagi. Untuk jam yang ketiga seperti biasa juga kita ada lagu-lagu kuasa 2. Dan juga dari file 1001. Dan juga Azhar akan tunaikan playlist pilihan pendengar yang terpilih ya. Di 10 lagu yang telah pun dipilih rakan pendengar kita, dan antara lagu yang dipilih ni dia pilihan Maman, lagu daripada Hundu dengan Bayangan Gurauan.

0: Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengalu-alukan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar Ed Bataras. Kempen bermula semalam hingga 31 Ogos. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali dalam perkongsian di Facebooknya berkata, langkah itu antara ikhtiar bersama dalam membantu meringankan kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Menerusi kempen itu, para pengguna berpeluang membeli sejumlah barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus membantu meringankan perbelanjaan harian rakyat. Ini melibatkan penawaran diskaun harga barangan terpilih antara 5 hingga 30% lebih murah berbanding harga asal bagi 30 jenis barangan segar. Dato' Armizan berkata usaha itu wajar diperluas dan dicontohi oleh lebih ramai pemain industri termasuk subsektor peruncitan lain. Ia sebagai manifestasi tanggungjawab bersama dalam memelihara kesejahteraan rakyat. Membakut bakal menjadi daerah terawal di Sabah melaksanakan inisiatif AI Kampung bagi membantu perancangan pembangunan setempat berasaskan data dan keperluan sebenar masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif itu mendapat komitmen Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah selepas peruntukan disediakan bagi membangunkan sistem berkenaan di Membakut. AI Kampung akan menjadi pangkalan data kolektif, menghimpunkan maklumat berkaitan pembangunan sedia ada, keperluan infrastruktur serta perancangan pembangunan masa depan.
1: Salah satu usaha yang pertama untuk daerah Membakut yang akan mengenal pasti data berhubung dengan keperluan-keperluan di Membakut, pembangunan yang